Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Informasi terkini di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi POB dua korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang dalam kondisi selamat. Keberhasilan operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan tim dalam menanggapi laporan darurat yang terjadi di wilayah perairan tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang setelah menerima laporan pada Minggu pagi 24 Mei 2026. Kedua korban dilaporkan mengalami kerusakan mesin sejak dini hari dan meminta bantuan membantu petugas SAR setempat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah operasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang, Muhdar, sebagai One On Sense Koordinator di lapangan. Disampaikan bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang sebelumnya berangkat memancing dari Pantai Kelapa 5 Kota Kupang menuju perairan Otan pada Jumat pagi. Aktivitas memancing tersebut berubah menjadi situasi darurat setelah kapal yang digunakan mengalami mati mesin di tengah laut.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, pendengar, pemanfaatan biji kelor sebagai pengawet alami diukur memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengawet kimia sintetis. Hal tersebut disampaikan oleh teknisi Laboratorium Pengawasan Mutu Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Catherine Paulina Rambulodongo, dalam dialog bersama RRI Kupang pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Catherine, penggunaan ekstrak biji kelor lebih aman, mudah diperoleh, terjangkau, dan ramah lingkungan. Pengawet alami juga dinilai lebih baik bagi kesehatan dibandingkan penggunaan bahan pengawet sintetis secara berlebihan. Dalam penelitiannya, ia menggunakan ekstrak biji kelor pada produk tahu putih yang disimpan pada suhu ruang. Tahu direndam menggunakan ekstrak biji kelor selama 2 hari sebelum dilakukan perhitungan jumlah mikroba di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji kelor mampu membantu memperpanjang umur simpan tahu. Kandungan senyawa bioaktif di dalam kelor diketahui dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada produk pangan tersebut. Selain tahu, ia juga mengakui memiliki rencana untuk pengembangan penelitian penggunaan ekstrak biji kelor pada produk olahan daging seperti bakso dan juga sosis. Namun hingga saat ini penelitian tersebut masih dalam tahap rencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi, PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karihub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Info tadi pendengar kami kutip dari komdigi.go.id, dan kami ajak Anda pendengar jangan lewatkan, nanti di pukul 9 akan kami hadirkan dialog Kupang Menyapa terkait dengan PP PAUD Kota Kupang terancam krisis eksistensi bersama dengan narasumber yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level

Gol tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan kali ini kita ada dalam dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial hingga kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Namun di tengah perkembangan zaman, sejumlah lembaga PAUD di Kota Kupang kini menghadapi berbagai tantangan mulai dari minimnya jumlah peserta didik, kemudian keterbatasan tenaga pendidik hingga persoalan sarana dan dukungan operasional yang berdampak pada keberlangsungan lembaga PAUD itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi PAUD di Kota Kupang saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi dan langkah apa saja yang perlu dilakukan agar PAUD tetap bertahan dan juga berkembang? Kini hadir bersama kami di studio program 1 RRI Kupang, saya menyapa. Yang pertama ada Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang juga merupakan Wakil Ketua 1 PW Himpaudi NTT, ada Pak Aram Qualify, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Aram.
1: Selamat pagi Bung Fongki, selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 Kupang.
0: Kabar sehat ya Pak ya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Orpa Bengu, Sarjana Pendidikan, selaku pengelola PAUD Healthy School.
2: Iya.
0: Iya, selamat pagi Ibu Orpa.
2: Selamat pagi Pak Fengki.
0: Kabar sehat ya?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, nah kali ini kami ajak Anda pendengar nanti di setengah perjalanan dialog kita pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Atau untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, langsung saja bisa kasih komentar di kolom chat. Baik, langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Aram nih. Kira-kira Pak Aram, seperti apa sih gambaran PAUD di Kota Kupang saat ini? Apakah dia dalam keadaan yang baik-baik saja atau justru dalam keadaan yang bagaimana nih Pak Aram?
1: Baik, terima kasih Bung Fongki. Bicara terkait dengan PAUD ya, sebenarnya Kota Kupang dari sisi penyelenggaraan ya, sisi penyelenggaraan PAUD Kota Kupang itu sebenarnya pada dalam kondisi baik-baik saja.
0: Baik saja ya, oke. Okay.
1: Bahwa memang ada beberapa catatan yang menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah, juga para praktisi, bahkan termasuk akademisi. Itu kenapa? Karena PAUD ini ada dua jalur ya, ada formal dan non formal.
0: Yeah.
1: Pada jalur formal atau yang kita biasa kenal dengan taman kanak-kanak TK, saya pikir pada jalur formal secara proporsional tidak ada masalah. Baik itu sarana prasarana, ketenagaan maupun ya dukungan pemerintah, saya pikir tidak masalah. Tetapi pada jalur non formal ini harus kita jelimet melihat kondisi, karena PAUD non formal ini berangkat dari semangat dari oleh dan untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Bahwa masyarakatlah yang punya inisiatif untuk membangun lembaga pendidikan anak usia dini. Itu murni itu semangat membelajarkan generasi bangsa. Dan itu dijamin oleh undang-undang.
0: Iya.
1: Melalui Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu memberikan ruang yang sama pada setiap masyarakat, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan, untuk menyelenggarakan pendidikan non formal, khususnya pendidikan anak usia dini. Nah, jadi masalah di situ karena sifatnya inisiatif dan di dalamnya itu ada semangat relawan di situ, maka yang menjadi soal itu ada pada tantangan sarana prasarana dan ketenagaannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau kurikulum sama, formal non formal sama. Nah, terkait dukungan pemerintah juga, baik pemerintah pusat itu melalui dana BOP. Itu semuanya berpusat pada data dapodik. Tetapi pada ketenagaan dan sarana prasarana memang masih ada kepincangan di situ. Boleh saya katakan menggunakan diksi kepincangan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar guru-guru PAUD, khususnya PAUD non formal, dalam hal ini ada kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis, ada pos PAUD, ada taman penitipan anak di situ. Kebanyakan itu guru-guru secara akademik belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.
0: Oke.
1: karena sifatnya relawan tadi. Sehingga ada juga ya, masih ada ya, masih SMA. Sementara syarat mendidikkan anak usia ini harus S1 PAUD.
0: Iya.
1: Ada juga guru-guru PAUD yang sarjana, PAUD non formal maksudnya, sarjana, tetapi bukan sarjana linear, sarjana tidak linear, artinya dia bukan sarjana pendidikan anak usia dini.
0: Iya.
1: Dia sarjana non PAUD, tetapi dia mengajar di PAUD. Nah, itu juga menjadi kendala. Karena itu sudah berbagai upaya kita lakukan. Saya selaku kepala seksi di bidang PTK di Dinas Pendidikan Kota Kupang punya tanggung jawab itu. Karena itu setiap tahun kita melakukan yang namanya peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan bimtek, workshop, itu kita lakukan. Memang secara proporsional guru-guru yang kita ikutkan dalam bimtek ini juga sebenarnya belum cukup memadai secara pernah jumlah ya. Karena jumlah PAUD di Kota Kupang, jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Kupang itu 1.300 lebih
0: di
1: Kota
0: PAUD,
1: Kupang
0: di PAUD ini.
1: Di PAUD.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Iya, banyak.
0: Itu tersebar di berapa?
1: Itu 6 kecamatan.
0: Di 6 kecamatan, ada berapa banyak sekolah?
1: Jumlah yang terakhir itu 270-an.
0: Oke. Okay.
1: Ya, 270-an lembaga ya.
0: Iya.
1: Nah, karena itu kita melakukan yang namanya bimtek-bimtek untuk peningkatan kapasitas, baik itu manajemen kelembagaan maupun manajemen pembelajaran. Nah, karena ada kurikulum-kurikulum yang harus kita adaptasi. Nah, bukan berarti kita mengesampingkan kemampuan guru-guru yang dalam tanda petik kualifikasi pendidikan SMA atau sarjana tidak linear, tetapi membelajarkan anak PAUD ini kan butuh
0: keterampilan khusus,
1: sangat-sangat khusus.
0: Ya,
1: itu sesuatu yang dipandang gampang, tapi menjalannya itu super-super
0: ya, susah. Butuh kesabaran yang tinggi.
1: Sangat,
0: ya.
1: Sangat. Ya. Ya, karena itu menjadi kendala kita. Nah, hal ini juga sih kita sudah melakukan yang namanya peningkatan kapasitas dengan contoh setiap tahun anggaran kita. Melakukan bimtek itu kita bagi itu formal non formal, itu kuotanya 50-50 peserta.
0: Okay. Nah,
1: tetapi kan ini keterbatasan anggaran tadi, apalagi sekarang ada efisiensi. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita diam. Ada berbagai strategi yang kita harus lakukan. Nah, karena itu peserta-peserta atau guru-guru PAUD yang diikutkan dalam bimtek karena kuota terbatas tadi itu dikasih tugas. Dia harus melakukan pengimbasan kepada minimal internal sekolahnya. Kalau satu guru dari satu sekolah yang ikut, maka dia harus mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di sekolah dia. Atau juga ada di sekolah-sekolah yang radius terdekat. Nah, sehingga diharapkan ada tutor sebaya di situ terkait materi peningkatan kapasitas yang mereka dapatkan dalam bimtek itu.
0: Okay.
1: Nah, itu upaya-upaya yang kita sudah lakukan, menurut kami sudah maksimal. Memang hal ini juga kami sudah diskusikan dengan Bapak Wali Kota. Ketika Bapak Wali Kota berkenan untuk mengundang kami, para kepala seksi di Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kendala-kendala apa yang kami lakukan, kami hadapi di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan itu kami sudah sampaikan, dan beliau berjanji bahwa itu harus ada peningkatan jumlah pada anggaran nanti. Bahwa beliau secara spesifik mengatakan untuk tahun 2026 memang kita ada anggaran sudah diketuk, tetapi masih ada anggaran perubahan. Nah, itu bukti keseriusan dari pemerintah kota. Sehingga di sini saya katakan bahwa untuk PAUD di Kota Kupang secara keseluruhan memang baik-baik saja. Tetapi kita urai itu masalah-masalah itu ya masih ada sepertinya di PAUD non formal. Nah, itu dari ketenagaannya. Itu dari kalau dari sarana prasarana. Sarana prasarana secara umum juga Kota Kupang sudah sangat kontributif ya dari sisi dari kebijakan pemerintah. Itu ada, jadi pemerintah Kota Kupang tidak lagi dalam penganggaran untuk lembaga-lembaga PAUD di kota ini tidak ada lagi kota informal non formal. Tetapi memang harus diakui bahwa jumlah PAUD begitu banyak, pemerintah kota juga masih terbentur dengan anggaran. Tetapi itu sudah banyak hal yang dilakukan, seperti bantuan-bantuan sarana prasarana pembelajaran. Bahkan sekarang di PAUD Kota Kupang itu pembelajaran sudah berbasis digital. Ya, itu yang ada di Kota Kupang, sehingga secara umum saya katakan bahwa PAUD khususnya di Kota Kupang Menurut bagi saya itu baik-baik saja. Meskipun dengan ada catatan harus ada peningkatan dari waktu ke waktu, karena pendidikan ini kan dia fleksibel.
0: Yeah.
1: Tidak bisa kita terpaku dengan satu rumusan tertentu dalam hal peningkatan kapasitas atau kualitas output dan juga pendidikannya. Tapi itu dapat saya sampaikan okay. di pagi ini.
0: Terima kasih. Tapi kenyataannya Pak Ram, ada banyak juga loh paut-paut yang harus ditutup gitu ya, mungkin karena persoalan-persoalan tertentu gitu ya, walaupun ada disampaikan bahwa banyak juga yang tersebar di beberapa kecamatan ini, tapi ada juga yang ditutup dalam tanda kutip gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, apakah memang itu persoalannya menyangkut dengan eksistensi kehadiran anak-anak juga yang berkurang setiap tahunnya, dan misalnya juga berkaitan dengan tenaga guru-gurunya, atau bagaimana menurut Bapak?
1: Kalau hal itu terjadi memang ada, tapi saya rasa itu kasuistik ya. Kenapa harus ditutup? Karena logikanya begini ya, Bung Fungki. Ada lembaga pendidikan, kalau tidak ada peserta pendidik, lalu mau apa yang mau dipertahankan di situ?
0: Iya.
1: Ya kan? Karena itu juga dalam satu sisi, ketika kita dinilai penyelenggaraan PAUD di satu kota, lembaganya banyak, tapi kalau siswanya tidak, itu juga secara
0: pengaruh ya.
1: Kita terpengaruh karena itu harus ditertibkan. Jadi kenapa dia ditutup? Kan pertanyaan nanti lebih, kenapa dia tidak sebagus yang diharapkan? Kenapa diberikan izin? Ya kembali ke tadi, karena lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan itu hak semua lapisan masyarakat sepanjang dia punya kemauan dan kemampuan dan kemauan. Yeah. Tetapi dia terbentur dengan kenyataan lapangan bahwa kalau jumlah siswanya dipersyaratkan tidak satu guru banding 12 orang, yang ada cuma 2 atau 3 orang, itu juga menjadi masalah. Supaya dia jangan bermasalah, sebaiknya ditutup. Dan pemerintah kota tidak pernah, pemerintah kota tidak pernah segegabah untuk menutup lembaga pendidikan. Yang justru terjadi itu karena memang secara alami dari para penyelenggara ini memang sudah tidak aktif. Nah kalau sudah tidak aktif, kan ini kan kita dinilai, kita dilihat keaktifan untuk eksistensi kita kan dilihat, salah satu indikatornya dilihat di aktivitas kita di Dapodik. Nah Dapodik itu secara nasional, malah kita pemerintah kota sebaiknya PAUD lebih, semakin banyak lembaga PAUD yang ada di kota Kupang lebih baik, dengan catatan harus berkualitas. Nah setelah itu mereka tidak memenuhi standar kualifikasi, kalau kualitas yang dipersyaratkan, makanya sendirinya dia secara alami dia pasti ditutup. Dan pemerintah kota tidak pernah memaksa untuk menutup, tetapi keadaanlah memaksa mereka tadi harus ditutup. Jadi makanya saya katakan itu kasuistik.
0: Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Aram. Saya lanjut lagi ke Ibu Orpa. Nah seperti apa sih yang dirasakan, tantangan apa yang dirasakan Ibu saat ini berkaitan dengan lembaga yang Ibu kelola, yaitu PAUD Healthy School ya. Ini lokasinya di mana nih Bu?
2: Kalau saya lokasinya di Tarus.
0: Di Tarus.
2: Jadi di Kabupaten.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau untuk hambatan saya hanya cuman belum punya gedung.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk proses belajar mengajar saya baik-baik saja.
0: Itu biasa proses belajar mengajarnya kan belum punya gedung nih.
2: Iya.
0: Itu biasanya dilakukan di mana kesehariannya?
2: Kesehariannya di rumah salah satu bapak pendeta.
0: Oke.
2: Okay. Bapak memberikan 3 ruang kepada saya. Jadi 2 ruang belajar, 1 kantor. Jadi saya hanya cuman kendala bangunan.
0: Ini sudah berapa tahun nih sekolah lembaga ini dibangun?
2: Saya sudah berjalan 7 tahun.
0: 7 tahun ya.
2: Pernah saya bangun bersama teman, 1 tahun lebih kami mengalami masalah. Jadi yang punya lahan dia ambil kembali. Jadi kebetulan Bapak Pendeta ini punya cucu murid saya. Jadi Bapak bilang, Mama Guru mari ke rumah saja. Kebetulan Bapak dan Mama juga peduli terhadap anak-anak. Jadi sekarang sudah tahun ke-7, mau pelepasan ke-8.
0: Ke-8 ya. Nah, di dalam lingkungan itu apakah juga terdapat beberapa PAUD di situ atau cuma satu saja PAUD yang ada di lingkungan situ, di lingkungannya Ibu?
2: Kalau awal-awalnya agak lumayan jauh. Tapi tahun ini saya mengalami tantangan karena jarak 50 meter sudah ada PAUD
0: yang lagi
2: yang baru. Okay. Jadi saya juga datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten, saya bertanya bagaimana dengan persyaratan mendirikan salah satu lembaga PAUD.
0: Yeah.
2: Paling kurang mungkin Pak Aram juga tahu, karena Pak Aram sendiri kasih PAUD kota pasti punya persyaratan. Nah, kalau hanya cuma jarak 50 meter, ini kira-kira bagaimana?
0: Iya, takutnya berpengaruh gitu ya. Takutnya sama dengan PAUD-PAUD yang lain yang ketika terlalu berdekatan, ditambah lagi dengan jumlah anak yang semakin hari semakin berkurang, bisa-bisa ditutup gitu ya, Ibu ya. Nah, setelah itu ketika pergi ke dinas, gimana tanggapannya?
2: Jadi tanggapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten, nanti Ibu saya beritahu. Sampai sekarang saya tunggu jawaban. Saya tunggu jawaban, sampai sekarang belum ada jawaban.
0: Iya. Oke, lalu kira-kira ada tidak Ibu dari tahun ke tahun, 7 tahun berdiri, ada tidak penurunan yang terjadi, penurunan jumlah anak yang terjadi terhadap operasional PAUD di Healthy School nih?
2: Iya. Ada Pak Fungki, karena tahun pertama itu jumlah murid 54.
0: Yeah.
2: Tahun kedua 54. Tahun berikutnya karena saya sudah pindah di lokasi yang baru, kebetulan di situ juga ada sekitar 2 kilo lebih apa 3 kilo ada PAUD di situ.
0: Yeah.
2: Jadi murid saya 41, sekarang 39.
0: Apakah sekolah yang berdekatan itu juga mempengaruhi jumlah siswa ya, Bu ya?
2: Iya. Yeah, pasti mempengaruhi.
0: Okay.
2: Karena sekolah yang baru ini dia awalnya bimbel.
0: Oh ya. Yeah.
2: Jadi ketika datang petugas dari dinas, dia sedorkan absen. Absen itu ada murid saya. NISN-nya pada sekolah saya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kan lucu tuh Pak Fungki.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Dan kira-kira bicara soal biaya operasional ya gitu ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana, apakah ini juga menjadi persoalan yang cukup berat atau bagaimana?
2: Bagi saya memang persoalan yang cukup berat, karena kalau kita hanya cuma dapat operasional dari pusat, BOP itu yang istilahnya BOP, apalagi kita di kelurahan bukan di desa. Yeah. Kalau di desa mungkin ada dana desa.
0: Okay.
2: Tapi kalau kelurahan untuk dana pendidikan tidak ada sama sekali. Jadi kalau mungkin sekolah yang istilah sekolah abal-abal ya jalan dengan BOP bisa-bisa saja. Tapi kalau saya berkomitmen. Saya datang dari jauh, dari kota. Saya datang ke sekolah mengeluarkan biaya. Setiap hari paling kurang 50 ribu. Ada kala lebih. Nah, ini menjadi masalah atau tantangan bagi saya.
0: Biasanya kalau BOP itu mengcover apa saja sih, Bu? Apakah operasional untuk kegiatan-kegiatan di sekolah?
2: Iya.
0: Atau media-media atau gimana?
2: Iya. Itu punya juknis sendiri.
0: Okay.
2: Jadi ada transport guru, transport pengelola. Operasional sekolah itu seperti fotokopi, bahan ajar.
0: Iya.
2: Iya. PM tas. Seperti itu.
0: Itu pengetahuan Ibu, apakah memang untuk sekolah-sekolah yang lain juga mendapatkan operasional BOP dengan jumlah yang sama atau tiap sekolah berbeda-beda untuk jumlah BOP-nya?
2: Untuk BOP itu dari jumlah anak.
0: Oh, dari jumlah anak.
2: Iya, dari jumlah.
0: Jadi semakin besar anak semakin besar BOP-nya ya.
2: Iya, semakin banyak anak ya semakin besar BOP.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik, terima kasih banyak ya Ibu Orpa. Saya kembali lagi ke Pak Aram nih. Nah, Pak Aram, kalau kita bicara soal lokasi juga ya Pak ya, itu gimana kalau misalnya ada lokasi yang sekolah dengan satu sekolah itu berdekatan. Nah, ini kan juga mempengaruhi. Itu kalau dari dinas apa ya, dari dinas sendiri apakah turun langsung ke lapangan untuk melihat oh ini terlalu dekat, oh ini terlalu mepet nih dengan sekolah yang lain atau bagaimana sebelum izinnya dikeluarkan?
1: Baik, Bang Fungki, kalau masalah tempat ya sebenarnya tidak masalah,
0: tidak masalah ya.
1: Bahkan ada sekolah contoh di Kota Kupang SD bertingkat Nekoten sama SD Conto itu, mm-hmm. SD Negeri Nekoten itu satu kawasan, satu lokasi. Mm-hmm. Itu sebenarnya tidak masalah. Dari sisi apa namanya aturan secara normatif itu tidak masalah. Karena begini, memang dari aspek layanan, memang jarak itu juga diperhitungkan memang. Tetapi dari aspek kebutuhan, secara normatif itu tidak masalah. Mm-hmm. Apalagi di contoh kita di wilayah kota, masalah di kota ini kan masalah lahan.
0: Yeah.
1: Ya. Karena masalah lahan, bukan karena masalah lahan lalu sekolah bisa berdekatan. Sebenarnya tidak. Secara aturan tidak masalah. Mm-hmm. Karena begini, sekolah itu saya selalu di dalam berikan penguatan-penguatan di komunitas, apakah itu di guru-guru PAUD atau di dalam BIMTEK, saya lalu katakan sekolah itu saya analogikan seperti tempat atau rumah makan.
0: Ya. Masalah kepercayaan gitu ya.
1: Masalah kepercayaan itu ada banyak unsur situ. Hmm. Kalau kita analogikan dengan warung, gedungnya bagus, menunya bagus, tapi kalau pelayannya tidak bagus. Hmm. Jadi itu sebenarnya
0: logikanya masuk ya.
1: Iya, itu aja sebenarnya lebih kepada kompetisi. Okay. Karena begini, harus kita merubah kembali ke paradigma dulu. Jadi di masyarakat ini pada umumnya itu bagi saya ada salah kaprah. Dinas atau dunia pendidikan, dinas pendidikan dan dinas sosial itu dua dinas yang memiliki tanggung jawab yang sama, tapi layanan dan sasarannya itu berbeda. Mm-hmm. Kalau dinas sosial saya analogikan begini, saya simpulkan begini. Kalau dinas sosial itu kalau mau bantu masyarakat itu yang sangat-sangat rentan itu yang menjadi skala prioritas.
0: Yeah.
1: Atau bahasa kuponya bilang hampir mau mati itu yang jadi skala prioritas itu dibantu. Mm-hmm. Kalau dinas pendidikan beda. Semakin bonafit lembaga itu semakin jadi tujuan. Kenapa? Karena bonafitas sebuah lembaga pendidikan itu berujung pada kualitas output.
0: Yeah.
1: Nah, dana pemerintah ini kan pemerintah memiliki sejumlah dana untuk masyarakat, membelajarkan masyarakat. Tidak mungkin pemerintah mau titip anggaran di lembaga yang tidak berkompeten. Mm-hmm. Karena makanya harus ada sekolah-sekolah yang harus diakreditasi. Kebetulan saya juga salah satu asesor. Mm-hmm. Ya, selalu setiap tahun kita menilai kelayakan sekolah-sekolah ini dari 8 standar nasional pendidikan memiliki kelayakan tidak. Nah, sehingga masalah jarak itu sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. Bahwa ada tantangan tersendiri ya. Mm-hmm. Apalagi kalau tadi ibu kan di kabupaten, kita kan bicara kota. Kalau kabupaten itu kan jarak kan berjauhan. Ya toh? Nah, tentu secara komunal masyarakat itu kan terpencar. Sehingga ada pernah diperlakukan satu PAUD jaraknya minimal 1 kilo. Mm-hmm. Ya, tapi ketika kita dari para penyelenggara sendiri coba berdiskusi dengan pemerintah, dalam ini pemerintah pusat dan kementerian dan DPR ya, bagaimana di lokasi yang memiliki kepadatan penduduk, kalau jarak ini terapkan secara kaku tidak bisa itu. Nah, maka itu berlaku secara normatif sesuai dengan kondisi
0: di lapangan.
1: Di lapangan. Ya. Nah, untuk Kota Kupang tidak masalah. Mm-hmm. Ya, tidak masalah. Ada. Dan juga ada salah kaprah di sini karena selalu disebutkan begini, mungkin di pemirsa di RRI Pro 1 ini juga harus paham. Jadi PAUD itu jalur, PAUD itu jenjang sesuai Undang-Undang 20.
0: Yeah.
1: Jalurnya itu ada formal dan non formal. Nah, sehingga ada kecenderungan masyarakat lihat-lihat di Kota Kupang tamat dari PAUD masuk TK. Itu sebenarnya hal yang keliru sebenarnya.
0: Keliru, ya?
1: Ya, karena PAUD itu jenjang anak usia dini. Jalurnya itu formal non formal. Nah, sehingga kalau TKA itu hanya kepada kelompok umur. Yeah. TKA hanya menerima anak-anak yang umur 5 sampai 6 tahun. Sementara kelompok bermain pada jalur formal ya sama dengan TKA itu bisa menerima dari 4 sampai 3 tahun. Jadi kalau di lokasi itu tidak ada TK, hanya ada kelompok bermain, dia dari usia 3 tahun sampai 6 tahun tamat.
0: Bisa ya?
1: Bisa sebenarnya. Nah, hanya karena ini kan sudah terbiasa dengan sebutan PAUD TK. Sebenarnya PAUD ya PAUD. Kalau padanan dari TK adalah kelompok bermain satuan PAUD SPS atau TPA, itu masalah kelompok umur.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau TK itu sepadannya adalah kelompok bermain, karena kelompok bermain juga bisa menerima anak umur 5-6 tahun.
0: Okay.
1: Itu harus kita pahami dulu. Nah, sehingga bagi saya dalam penjelasan pendidikan ini kan butuh ya pencerahan-pencerahan, dan RRI salah satu media nasional yang kita harapkan untuk bisa memberikan informasi ini secara terus menerus dan secara terbuka sehingga masyarakat bisa dicerahkan. Saya pikir itu, Pak.
0: Baik, terima kasih. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi ya, Pak ya, soal masalah-masalah lain diantaranya adalah tenaga kependidikan di dalamnya. Nah, kita akan lanjut lagi pendengar di sesi yang kedua ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Kupang Menyapa.
3: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kita lanjut terus pendengar di Dialog Kupang Menyapa saat ini terkait dengan PP PAUD Kota Kupang terancam krisis eksistensi, dan kita masih bersama dengan Pak Aram dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang serta Ibu Orpa dari PAUD Healthy School gitu ya di pagi hari ini, dan kami harapkan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Ya, saya lanjut lagi ke Ibu Healthy nih. Dari upaya pihak sekolah sendiri untuk membuat ya menarik gitu ya perhatian dari orang tua, minat orang tua untuk menyekolahkan anak di PAUD ini, Ibu lihat dari sisi mana nih? Apakah pembelajarnya harus menarik? Apakah memang guru-gurunya harus kompeten atau bagaimana? Karena kalau tadi Ibu sampaikan bahwa berpengaruh nih terhadap jumlah siswa dengan juga BOP yang didapatkan dari dinas gitu ya. Silakan.
2: Terima kasih Pak Fungki. Kalau saya... Guru-guru yang harus berkualitas, setiap guru harus setiap hari itu membuat kreativitas saya sendiri juga harus membuat kreativitas dan bahan ajar yang menarik agar supaya anak-anak dan orang tua juga mau dilihat, wah ini bukan sekolah abal-abal.
0: Ini sekolah yang bagus nih, dari mulut ke mulut, mulut gram lah istilahnya ya Ibu ya. Disampaikan, oh healthy school bagus, bagus, bagus, ya itu pasti orang akan semakin ya menaruh kepercayaan di sana gitu ya.
2: Iya. Makanya kalau ada sekolah tetangga mungkin muridnya 12, 15, saya lumayan banyak.
0: Iya. Oke, biasanya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di sana Ibu? Jadi sehingga sekarang, Ibu melihat oh ini jadi daya tarik nih untuk orang tua.
2: Kalau dari saya sendiri sekarang kami pakai kan kurikulum merdeka. Jadi kita bebas. Kita bebas untuk memilih. Kalau dulu-dulu masih pakai tema, tema ini. Tapi sekarang kan kurikulum merdeka. Ya, jadi hari ini mungkin saya buka sentra, 4 sentra, 5 sentra. Ada sentra seni, sentra bahasa, sentra balok. Nah, di situ anak-anak, saya persilahkan anak-anak yang bermain. Jadi bukan guru yang monoton, oh harus begini, saya tidak ajarkan seperti itu.
0: Dari jumlah siswa sekarang ini terbagi dengan berapa pengajar Ibu yang untuk melayani anak-anak nih?
2: Kami guru 3, saya sendiri pengelola, saya juga ngajar untuk anak-anak yang siap masuk SD, karena memang saya jaga kualitas sekolah saya, dan satu operator.
0: Satu operator sekolah, jadi semuanya ada 5?
2: Iya, 5.
0: Ada 5 dengan 40 anak ya? Kalau tidak salah?
2: 34.
0: Oh, 34 anak.
2: 34.
0: Nah, ini bagaimana nih dari Ibu melihat gitu ya, bagaimana apa namanya dari dinas sendiri menyiapkan kayak workshop gitu ya yang diberikan oleh guru-guru supaya lebih andal lagi nih ketika mereka melayani anak-anak dalam hal mengajar, mungkin dalam menyiapkan materi atau membuat ruang kelas menjadi menyenangkan. Apakah memang ada tidak semacam pelatihan-pelatihan dilakukan oleh apa namanya dari dinas sendiri untuk tenaga kependidikan gitu ya? Apakah memang sejauh ini yang dilakukan oleh sekolah melalui pelatihan mandiri atau bagaimana nih?
2: Jadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten juga memberikan pelatihan-pelatihan pada guru-guru terkait mungkin ada sekitar 500 sekian PAUD di Kabupaten Kupang. Jadi itu mereka membagi. Bagi dengan merata untuk pelatihan guru-guru PAUD.
0: Itu ya. Itu biasanya dilakukan rutin ya? 3 bulan sekali atau bagaimana?
2: Tidak juga.
0: Oke. Baik. Terima kasih banyak ya Ibu Orpa. Kalau dari Pak Arman sendiri gimana nih? Apakah memang untuk kualitas guru-guru ini juga menjadi perhatian dari dinas sendiri ya untuk menyiapkan tenaga pendidik yang apa namanya yang kompeten gitu ya, yang kreatif dan lain sebagainya nih?
1: Ya Pak, jadi Pak Fongki, sehebat sebagus apapun, selengkap apapun fasilitas pembelajaran, sehebat apapun kurikulum dipakai, yang menentukan adalah guru. Karena itu guru menjadi sangat penting dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang. Itu hal yang menjadi konsen kita, sehingga dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas guru seperti yang saya katakan tadi, masalah kita kan secara kualifikasi banyak guru juga yang memang secara kualifikasi pendidikan belum linear dengan sejarah pendidikan PAUD. Bukan berarti yang guru-guru ini tidak berpengalaman, tapi dalam penyelenggaraan pendidikan pengalaman saja tidak cukup. Ya, karena itu butuh hal-hal yang hal-hal teknis, maka orangnya juga harus punya basic kualifikasi pendidikan yang memadai. Nah, karena itu ini terjadi kesenjangan ini. Aturan normatifnya guru harus sarjana pendidikan, sementara faktanya masih ada guru yang belum sarjana pendidikan. Anusia ini ada juga sarjana yang tidak linear. Nah, itu saya katakan tadi, ini jadi masalah kita, sehingga bentuk perhatian dari pemerintah kota dan khususnya melalui Dinas Pendidikan. Dalam hal ini saya yang paling bertanggung jawab di Dinas Pendidikan terkait dengan peningkatan kapasitas guru, Pak. Yeah. Maka itu menjadi hal yang sangat-sangat hal utama bagi kami memperhatikan kualitas ini. Sehingga untuk tahun anggaran 2026 ini saja, kalau tidak ada halangan, sekitar tanggal 11-12 nanti kita lagi ada bimtek untuk kepala sekolah dan juga guru-guru terkait dengan deep learning itu.
0: Iya.
1: Jadi kemarin, bulan kemarin kita sudah untuk teman-teman yang kepala sekolah, sekolah formal, dan besok ini sekolah non formal. Kita hanya memang pilih jalurnya, tetapi apa namanya materinya sama.
0: Iya.
1: Narasumbernya juga sama. Nah, itu dari sisi apa namanya peningkatan kapasitas pendidik. Nah, kita prioritaskan kepada mereka yang tadi, yang SMA dan juga sarjana tapi tidak linear. Nah, selain deep learning yang kita bimtekkan kepada guru-guru, juga sekarang ini kan semua hal di sekolah ini kan berbasis digital. Manajemen manajerial kelembagaannya pun pembelajarannya, sehingga dari perencanaan sampai kepada pembelajaran dan sampai kepada manajemen data, semua berbasis data, berbasis digital. Karena itu guru-guru juga kita bimtekkan mereka untuk penggunaan media IT di dalam proses pembelajaran dan manajemen data. Nah, itu sangat penting karena ini perubahan ini kan begitu cepat. Kalau guru-guru tidak siap, maka sehebat apapun fasilitas yang kita siapkan, sehebat apapun kurikulum kita pakai, kalau gurunya tidak mampu untuk menjalankan itu semua, maka kualitas tetap tidak seperti yang kita harapkan. Okay. Sehingga kami di Kota Kupang, ketenagaan baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan itu menjadi keutamaan. Dan ini juga mendapat perhatian dari Bapak Kadis dan Bapak Wali Kota. Malah Bapak Wali Kota memberikan instruksi peningkatan kapasitas pendidik dan pendidikan di Kota Kupang pada semua jenjang dan pada semua jalur harus dilakukan.
0: Iya.
1: Dan kita mengaktualisasikan dengan membuat program-program yang melihat masalah-masalah menjadi prioritas. Tidak bisa juga semua guru karena ini program dari pemerintah, jadi disamaratakan. Kita harus melihat karena keterbatasan anggaran, maka menjadi skala prioritas adalah mereka yang betul-betul membutuhkan.
0: Itu yang sekolah ulang ya? Bukan ya, program dari Kemendikdasmen itu yang apa ya, mereka yang tidak linear sarjananya, ketika mereka sudah ditangga pendidik PAUD, itu ada program kayaknya mereka belajar selama 6 bulan atau 1 tahun begitu untuk mendapatkan gelar yang linear gitu ya Pak ya, atau gimana?
1: Iya, jadi untuk mendapatkan gelar yang linear ini kan ada beberapa cara ya. Bisa juga dia kuliah lagi.
0: Oke.
1: Wow, di universitas mana saja ada program PAUD-nya. Di Kota Kupang ini kan banyak.
0: Iya.
1: Ada di Undana, ada di
0: UT juga ada.
1: Bahkan ada di IAKN itu. Nah, itu silakan. Tetapi juga ada program pemerintah pusat itu ya. Jadi itu apa namanya? Dia mengikuti diklat dasar berjenjang.
0: Oke.
1: Ya, jadi diklat apa jenjang dasar, dendang jenjang ada tiga jenjang ya, jenjang dasar, lanjut dan juga mahir. Nah itu kalau itu bisa dikonversi ke dalam apa namanya kualifikasi pendidikan, itu kualifikasinya D4.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada yang bisa menempuh itu, ada yang bisa menempuh itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya sekarang ini adalah kemauan dari guru itu, dan juga jika diperkenankan ya ada bantuan dari pemerintah. Dan hal ini saya sudah pernah diskusikan juga, saya sampaikan juga kepada Pak Wali Kota.
0: Guru-guru bilang kota sutua mas sekolah ulang lah.
1: Nah itu tantangannya, karena jadi guru di era sekarang ini yang diprioritaskan itu memang selain pengalaman tapi juga
0: harus apa ini namanya ya,
1: melek teknologi.
0: Oke.
1: Karena semua pembelajaran sekarang berbasis IT.
0: Apalagi sekolah-sekolah ada dikasih ini ya, semacam TV apa itu yang
1: semua Tron, itu ya? TV pembelajaran. Yeah. Jadi semua proses pembelajaran itu secara berbasis digital. Mm-hmm. Nah bayangkan saja kalau gurunya tidak melek
0: IT. Anak-anak sekarang kalau pegang HP itu lebih pintar dari kotongnya ibu ya. Jadi sulit.
1: Kita dari dinas pendidikan melihat ini masalah yang harus kita apa namanya tuntaskan. Hmm. Memang secara keseluruhan postur anggaran kita juga terbatas. Tetapi ada upaya-upaya di situ. Jadi tidak hanya terpaku deh karena keterbatasan anggaran lalu kita diam, tidak. Kita bergerak terus karena termasuk di dalam kita memanfaatkan organisasi profesi. Yeah. Nah, organisasi profesi ini sangat penting. Memang sangat penting. Saya pengurus Himpau di Provinsi NTT. Hmm. Saya sudah periode ketiga. Yeah. Dan saya tahu betul tentang seluk-beluk teman-teman guru-guru PAUD di NTT umumnya dan Kota Kupang khususnya. Karena itu saya sangat konsen di situ, saya berjuang. Libatkan teman-teman guru-guru. Apapun kegiatan yang untuk peningkatan kapasitas, kita pasti libatkan semua guru-guru. Mm-hmm. Dengan melihat skala prioritas tadi.
0: Yeah.
1: Nah, karena itu harapan kita juga selain organisasi profesi yang ada di Kota Kupang kan yang aktif ini cuman Himpaudi sama IGTKI. Tapi itu kan personal gurunya. Mm-hmm. Ada organisasi kelembagaannya itu yang belum ada. Saya harap topik hari ini kan itu menjawab itu.
0: Iya.
1: Ya. Sehingga pendidikan ini kan harus kita menjadikan sebagai proyek bersama. Tidak bisa hanya guru sendiri, pemerintah sendiri, masyarakat juga kita libatkan.
0: Iya.
1: Nah, masyarakat ini representasinya lewat organisasi-organisasi kelembagaan yang ada. Nah, itu harus semuanya kan bersinergi di situ.
0: Okay.
1: Bahkan di Kota Kupang, salah satu upaya yang dilakukan oleh kita organisasi profesi sama Himpaudi bekerja sama dengan pemerintah kota, kita pada tahun 2023 itu mendeklarasikan yang namanya PAUD holistik integratif.
0: Mm-hmm.
1: Saya sedikit bercerita tentang PAUD HI ini.
0: Boleh disingkat saja Pak, waktu kita terbatas.
1: Ya, karena PAUD HI ini menjawab kebutuhan seutuhnya anak-anak PAUD pada anak-anak pada tingkat usia PAUD itu. Mm-hmm. Sehingga ini butuh keseriusan di situ. Karena itu tidak hanya kita laksanakan secara parsial, tapi harus terstruktur.
0: Yeah.
1: Dan itu terkoordinasi sehingga apa yang diharapkan holistik integratif itu bisa tercipta.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga kita sumbangsi dari organisasi profesi di Kota Kupang dalam ini Himpaudi menyumbang yang namanya perwali tentang PAUD HI di Kota Kupang itu. Bahkan kita dari provinsi, dari Himpaudi provinsi, kita audit dengan gubernur zaman Bapak Victor Bung Tirules Kodrat itu untuk bagaimana PAUD HI itu di provinsi itu ada minimal pergub.
0: Yeah.
1: Malah kita minta kalau bisa sampai kepada perdanya.
0: Okay.
1: Nah, pergub lahir, dijawab begitu instan oleh Pak Gub, 2 minggu kemudian pas ke audiens itu pergub tentang PAUD ini diterbitkan dan itu disosialisasikan di semua kabupaten kota.
0: Mm-hmm.
1: Nah, bagaimana dan seperti apa pelaksanaan daripada pergub dan perwali tentang PAUD HI itu yang saya tidak ikuti secara lanjut.
0: Baik, terima kasih ya Pak Aram. Ya. Kalau dari Ibu Orpa sendiri, kira-kira bentuk dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh PAUD dari pemerintah maupun dari masyarakat nih?
2: Kalau menurut saya paling kurang dana untuk insentif guru.
0: Mm-hmm.
2: Karena memang kami di kabupaten itu rata-rata hanya cuman tunggu istilah BOP saja.
0: Iya. Oke, tapi BOP itu dia 6 bulan sekali atau 3 bulan?
2: Iya, 6 bulan sekali. Iya. Jadi kami sangat mengharapkan kesejahteraan guru. Mm-hmm. Itu paling penting. Karena kalau guru tidak sejahtera, bagaimana mungkin dia mau pergi mengajar?
0: Iya.
2: Padahal dia sudah mengajar dengan hati.
0: Mm-hmm. Siap.
2: Jadi yang paling utama itu kesejahteraan guru.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu ya. Di akhir dari kebersamaan kita, Bapak dan Ibu, boleh disampaikan kira-kira apa pesan yang disampaikan gitu ya. Baik itu ya closing statement, imbauan ataupun pesan kepada orang tua ataupun masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini. Apa harapan pemerintah ya kepada masyarakat agar tetap mendukung keberadaan PAUD? Saya berikan kesempatan kepada Pak Aram, nanti ditutup sama Ibu Orpa.
1: Ya, baik Bung Fongki. Ya, jadi sebagai pemerintah, tapi juga di satu sisi saya ini ya praktisi lapangan. Jadi untuk menghadirkan sebuah layanan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia ini yang bermutu dan berkualitas, butuh peran serta semua masyarakat, ya, pada semua lapisan, baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan bahkan juga lembaga keagamaan dan komunitas-komunitas pemerhati dunia pendidikan anak usia ini. Hanya dengan kita berkolaborasi bisa memungkinkan sebuah proses pendidikan itu bisa berjalan baik, dan jaminannya adalah kualitas output. Karena dunia pendidikan itu bukan bicara soal hasil apa yang kita dapatkan, tapi proses seperti apa yang kita lakukan. Karena sebuah proses yang baik dan benar pasti menghasilkan output yang berkualitas. Nah, itu menjadi prinsip itu di dalam penyelenggaraan dunia pendidikan. Nah, karena itu himbauan saya kepada masyarakat Kota Kupang, pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa ya, ada ungkapan klasik bilang, apa yang, jangan bertanya kepada negara apa yang negara buat, tapi tanyalah pada diri kita apa yang sudah kita buat. Dalam konteks ini, kepada setiap masyarakat, terlebih orang tua,

0: bahwa pendidikan itu kalau ada sebagian orang mengatakan gratis, iya, karena ada upaya, mungkin ada upaya subsidi silang di situ, tapi pendidikan tidak murah. Nah itu harus masyarakat paham itu dulu, karena tidak murahnya pendidikan, tapi pentingnya pendidikan itu, maka butuh kolaborasi tadi. Sehingga jangan hanya meminta ke pemerintah juga, tetapi itu juga prasetta masyarakat. Karena apa? Karena secara aturan dari undang-undang pendidikan sampai kepada peraturan-peraturan teknis pada tingkat kementerian itu memberikan ruang yang luas kepada semua lapisan masyarakat untuk mengikuti berpartisipasi secara bersama di situ. Saya pikir itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aram. Terakhir Ibu Orpa, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Fungki. Kalau dari saya hanya memberi saran kepada pemerintah juga, dana untuk kalau ada dana yang sekarang ini lagi tren, dana ke daerah 3T. Kalau dulu-dulu mendirikan PAUD itu ada dana rintisan, tapi mulai beberapa tahun rintisan itu hilang. Sekarang ada dana afirmasi. Ya Pak Aram, itu dana afirmasi untuk daerah 3T. Nah bagi saya, kita kan sama-sama lembaga mendidik anak bangsa. Lalu kalau daerah 3T dapat 35 juta, kami hanya tunggu BOP saja, kira-kira bagaimana dari pemerintah. Jadi kami yang di daerah kelurahan seperti di Kupang Tengah itu kan tidak termasuk daerah 3T. Kami para pengelola bilang, waduh ini mau kemana, kita mau tanya kemana, padahal kami sendiri juga didik anak bangsa. Sedangkan daerah 3T itu dapat dana afirmasi 35 juta bahkan ada mungkin yang lebih. Tapi kami hanya tunggu itu BOP dari jumlah murid. Bahkan ada ketika saya datang di dinas, ada teman yang dia terima BOP itu 1 tahun 5.400.000. Jadi 6 bulan itu dia hanya cuma terima 2 juta sekian. Jadi saya bilang, Bapak ini bagaimana kelolanya? Jujur air mata saya sampai jatuh. Kalau sekolah yang seperti saya bilang, sekolah yang abal-abal, ya oke. Tapi kalau sekolah yang dituntut untuk supaya dipertahankan kualitasnya, sekolah mana jadi mungkin bisa jalan. Jadi yang pertama kesejahteraan guru. Lalu yang kedua, saya sangat mengharapkan dari tempat ini ada perhatian pemerintah. Jangan hanya daerah 3T. Bagilah mungkin daerah yang lain. Jangan sampai 35 juta, mungkin setengah dari itu, biar supaya kami lembaga-lembaga juga, orang bilang jangan mati, hidup kembali. Seperti itu. Terima kasih.
1: Baik,
2: Pak
1: terima Fungki. Kasih banyak ya Ibu Orpa dan juga Pak Aram sudah bersama kami di program Masa Terakhir Kupang. Sebelum closing saya punya pantun nih, mohon dibantu cakepnya ya. Anak ceria belajar bernyanyi,
2: cakep.
1: Didampingi guru penuh perhatian,
2: cakep.
1: Mari dukung pendidikan anak sejak dini agar PAUD tetap jadi harapan. Cakep. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda
1: Kupang siang ini.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382-3022.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pendengar di siang hari ini seperti biasa di segmen Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat kami hadirkan untuk Anda. Dimana di momen ini ataupun juga di sesi ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda menyangkut dengan pelayanan publik ataupun juga hal-hal yang terjadi di lingkungan Anda yang tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Ataukah Anda melihat, waduh, ini kayaknya ada isu-isu tertentu yang ini kayaknya isu-isu lokal yang kayaknya harus diatasi oleh pemerintah kota, kabupaten, atau pemerintah provinsi. Boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan-keluhan Anda di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Di WA juga bisa, Anda bisa mengirimkan potongan video ataupun juga video durasi singkat gitu ya, foto-foto menyangkut dengan keluhan-keluhan Anda. Misalnya ada jalan yang rusak yang belum diselesaikan, yang belum di ya diatasi oleh pemerintah. Jalan-jalan yang rusak itu belum dibangun gitu ya, jalan-jalan yang memadai. Boleh Anda foto atau Anda videokan, terus Anda kirimkan ke kami di WA 0811-3820-9440. Kita juga sementara ini sedang live di YouTube RRI Kupang. Boleh Anda sampaikan keluhan-keluhan Anda di kolom komentar gitu ya. Anda sampaikan kepada kami di wilayah Anda kira-kira ada tidak keluhan-keluhan yang sampai sekarang ini belum mendapatkan perhatian, yang belum diselesaikan. Misalnya jalan-jalan kok sampai sekarang jalan-jalan ini belum diselesaikan oleh pemerintah. Jalannya berlubang, kemudian jembatannya putus, ataupun juga ada fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah yang saat ini tidak baik gitu ya untuk dipakai gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar di line telepon 0380825444 atau 843-1152. Dan juga bisa bergabung bersama kami di WA 0811-3820-9440. Nanti pendengar kita akan tampung semua keluhan-keluhan Anda. Kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan dengan menghubungi narasumber, kita akan selesaikan gitu ya. Kita akan menghubungi narasumber kita gitu ya, yang berkaitan misalnya dengan pendidikan, kita langsung menghubungi dari dinas pendidikan. Kalau berhubungan dengan kesehatan, kita akan menghubungi orang-orang kesehatan, atau bila perlu dari wali kota, bupati, ataupun juga gubernur untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
3: Pagi.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Sulamu nih Pak.
2: Di Sulamu, ada Bapak siapa?
3: Bapak Stefanus.
2: Bapak Stefanus ya?
3: Iya.
2: Bapak Stefanus di Sulamu. Bagaimana Bapak, ada keluhan apa Bapak?
3: untuk di kecamatan Seram sendiri, di jalan kesana itu kan gini Pak, di Prete itu kan ada kali,
2: ada sungai. Di Sulamu di bagian mana ya Pak ya tepatnya?
3: Di Prete itu Pak.
2: Pariti.
3: Kalau ada setiap kalau musim hujan, kalau mobil atau motornya lewat bisa mogok gitu Pak, karena sungainya itu airnya sangat deras gitu.
2: Oh, di kali itu ya? Itu tidak ada jembatan di situ ya Pak ya?
3: Oh, tidak ada. Dan yang kedua itu kan di Nepal itu, di Latimo itu kan belum itu pekerjaan di belum ada kerja sih Pak. Jadi kalau musim hujan itu mobil baik dari roda 4, roda 6 itu setengah mati untuk melewatinya untuk di Sulamu.
2: Musim hujan. Iya. Bapak suaranya tidak terlalu jelas. Boleh disampaikan ulang Pak? Di Pariti itu kalau misalnya ada sungai gitu ya, ketika musim hujan itu sulit dilewati oleh kendaraan.
3: Kendaraan bermotor maupun mobil roda 4 gitu.
2: Iya, kemudian di Sulamu juga ya Pak? Di mana lagi Pak?
3: Di Sulamu itu jalannya menuju ke Sapantulan.
2: Menuju ke mana Pak?
3: Desa Pantulan.
2: Desa Pantulan.
3: Iya, itu kan masih agak itu longsor itu di jembatannya, itu melewati jembatannya itu agak longsor, jadi kalau mobilnya ke sana itu harus pelan-pelan itu Pak, karena jalannya hampir putus itu.
2: Jalannya hampir putus ya?
3: Ya itu memang udah apa namanya sudah hot nih, tapi longsor.
2: Oke. Sering terjadi longsoran gitu ya?
3: Iya iya.
2: Kalau musim hujan. Oke.
3: Kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan jalan-jalan yang rusak biar mobilnya bisa jalan dengan baik kan. Kalau di sini kan aksesnya kan satu jalur.
2: Iya, satu jalur betul.
3: Iya, dari Priti lewat Priti di jembatan Kepala itu di Olah Timo itu. Itu kalau musim hujan kan mobilnya bisa untuk lewat sih Pak.
2: Iya.
3: Jadi kalau bisa dari mungkin pemerintah bisa memperhatikan lebih banyak jalan-jalan yang masih berlubang biar akses ke Kupang itu bisa lebih cepat dan lebih mudah Pak.
2: Iya. Baik.
3: Mungkin saja Pak yang saya berikan Pak.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Stefanus untuk keluhannya yang sudah disampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Memang betul ya disampaikan Pak Stefanus, kalau misalnya ke jalur ke Kupang itu cuma satu jalur saja ya, dari Pariti atau dari Kupang ke Pariti, Pariti ke Kupang. Dan dikeluhkan ini ada jalan yang sulit dilewati kalau musim hujan itu dari ya di Pariti gitu ya. Kemudian jalan menuju ke Pantulan itu sering terjadi longsoran. Itu juga seringkali terjadi longsoran seperti itu, membuat kesulitan pengguna jalan untuk melewati jalur tersebut. Terima kasih ya untuk Pak Stefanus di Sulamu yang sudah menyampaikan keluhan Anda. Kita akan tampung keluhannya. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber di Halo RRI untuk bisa menjawab keluhannya. Bahkan, oke, ini ada juga yang sudah bergabung di WA. Saya bacakan gitu ya. Halo RRI, selamat siang. Dengan Bapak PU di Fontaine, saya mau tanya, kenapa sekolah di Kota Kupang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah, tapi di hotel dengan tambahan biaya? Kenapa tidak menggunakan sekolah atau gedung sekolah? Bahkan ada beberapa sekolah yang meminta cindramata. Oke, ini keluhan yang masuk lagi dari Bapak PU di Fontaine terkait dengan merayakan kelulusan ya, bukannya di sekolah tapi di hotel dengan biaya tambahan, bahkan ada juga yang meminta cindramata gitu. Nanti kita akan coba menghubungi ya Kepala Dinas Pendidikan untuk menanyakan kira-kira apa ya, alasan dibuat seperti itu di sekolah-sekolah itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan coba menghubungi kepala dinas untuk bisa memberikan solusi ataupun juga memberikan klarifikasi soal keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, kami juga nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung lagi, silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Untuk Anda juga bisa kirimkan potongan-potongan foto, video ya terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Misalnya gitu ya, kalau ada jalan yang rusak, ada jembatan yang ambruk, alas ada sekolah yang tidak digunakan atau tidak memadai lagi untuk digunakan, ada pohon tumbang yang terjadi di jalan sehingga akses jalan tidak berjalan bagus, tidak berjalan baik gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di WA 0811-3820-9440. Kita akan lanjutkan lagi di Halo RRI untuk edisi berikutnya. Ya, di sesi yang kedua ini nanti kita akan menghubungi narasumber, menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di program 1 RRI Kupang setelah pariwara berikut ini.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Oke, pendengar, kita lanjut lagi di Halo RRI, masih bersama dengan saya Fongki Lete. Ada keluhan yang masuk gitu ya, kita langsung kercep gitu ya untuk menangani soal ini, di mana ada yang bertanya di Fonten ini, kenapa sekolah-sekolah di Kota Kupang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah tapi di hotel dengan tambahan biaya. Kenapa tidak menggunakan sekolah saja ataupun gedung di sekolah? Dan untuk menjawab akan keluhan ini, kita akan berbincang bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Pak Ernest Luji. Selamat siang, Pak Ernest.
2: Selamat siang, Pak.
1: Bagaimana kabar, Pak? Sehat?
2: Sehat, luar biasa.
1: Luar biasa. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya. Walaupun kita hubunginya mendadak gitu ya, Pak, ya.
2: Betul.
1: Sorry.
2: Kami juga sementara mengikuti acara Hari Buku Nasional.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi saya dihubungi sama teman-teman RRI.
1: Iya.
2: Ya, sudah tidak masalah karena bagi saya ini juga penting untuk segera kita tanggapi.
1: Ya. Oke, okay. 10 menit saja boleh ya, Pak, ya?
2: Boleh.
1: Nah, ini ada keluhan yang masuk ya, Pak, ya, di Halo RRI terkait dengan sekolah-sekolah di Kota Kupang yang akhir-akhir ini merayakan kelulusan bukan di sekolah tapi di hotel dengan tambahan biaya. Bahkan ada beberapa sekolah juga yang meminta cindera mata nih. Kalau masalah ini, apakah memang dari dinas, apa bukan merekayasa bukan ya, tapi apakah itu dari sekolah yang membuat keputusan itu atau bagaimana?
2: Yang pertama, terima kasih banyak untuk waktunya. Bagi kami, kami juga merasa berkepentingan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini ke publik lewat RRI. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah Kota Kupang tidak pernah mengeluarkan perintah. Ya, sekali lagi, tidak pernah dikeluarkan perintah atau kami mengeluarkan perintah untuk pelaksanaan perpisahan di sekolah manapun dengan alasan apapun. Dan itu kami sudah menyampaikan surat penegasan kepada pihak sekolah untuk hal dimaksud. Jadi sekali lagi, tidak ada arahan, tidak ada perintah, tidak juga ada himbauan bagi dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang, untuk melaksanakan perpisahan ataupun perayaan kelulusan di sekolah, apalagi sekolah negeri.
1: Mm-hmm.
2: Ya, tetapi kalau itu dilaksanakan oleh pihak swasta, itu yang bukan domain kami untuk mengatur sampai di titik itu.
1: Okay.
2: Tapi prinsipnya kami sudah mengeluarkan himbauan dan juga penegasan kepada semua sekolah yang ada di wilayah Kota Kupang. Ya, itu dalam jangkauan kami, kewenangan kami, yaitu PAUD TK dan SD, ya, PAUD TK SD dan SMP. Itu yang ada dalam kewenangan pemerintah kota. Kalau SMK dan SMA itu berada pada kewenangan provinsi.
1: Provinsi, oke. Okay.
2: Jadi untuk itu kami, bukan kewenangan kami. Tapi kewenangan kami di tingkat SMP ke bawah, ya. SMP, SD, TK, PAUD, itu sudah kami keluarkan himbauan sekaligus penegasan bahwa perayaan-perayaan perpisahan dalam bentuk apapun, ya, perayaan kelulusan dalam bentuk apapun, tidak diperkenankan untuk dilakukan di luar sekolah, apalagi mengakibatkan orang tua murid mengeluarkan biaya tambahan untuk itu. Jadi kalau itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah swasta, bagi kami itu domain sekolah swasta. Tapi khusus sekolah negeri kami sudah sampaikan itu.
1: Sudah ada surat ke dinas, surat ke sekolah-sekolah ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau biasanya kalau untuk anak-anak mendengarkan kelulusan itu melalui portal ya, Pak, ya?
2: Kami sarankan seperti begitu. Jadi tidak perlu anak-anak ke sekolah, Pak.
1: Iya.
2: Anak-anak cukup mendengarkan lewat media-media yang kita punya, ya, misalnya bisa disampaikan pengumuman lewat grup-grup WA yang sudah dimiliki oleh tiap-tiap sekolah, ya, itu untuk kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. termasuk di dalamnya kami sudah kemarin melakukan penegasan kepada pihak-pihak sekolah untuk disampaikan informasi ini ke orang tua maupun ke anak-anak berkaitan dengan maraknya aksi coret-coret bagi anak-anak kelas
3: 9
2: kelas 9 kelas 9 maupun kelas 6 SD. Kalau untuk anak-anak SMA, SMK sekali lagi itu bukan kewenangan kami. Tapi bagi kami, itu kami yang ada di kewenangan pemerintah kota sudah kami sampaikan surat itu jauh hari sebelum pelaksanaan pengumuman kelulusan itu.
3: Nah,
2: satu, soal tidak boleh dilakukan upaya-upaya coret-coret baju. Anak-anak tidak perlu ke sekolah. Baju-baju yang tidak dipakai lagi, kami sudah sampaikan dalam surat itu. Bahkan kami turun ke sekolah-sekolah. Pada saat apel pagi sudah kami sampaikan. Bahwa jika ada anak-anak kita yang akan lulus dan tidak menggunakan pakaian itu lagi, bisa disumbangkan ke sekolah. Untuk selanjutnya nanti akan berkoordinasi dengan kami di Dinas Pendidikan supaya kami mencari kira-kira di mana yang masih membutuhkan pakaian-pakaian ini, yang masih layak pakai ini, untuk kami distribusikan itu. Jadi tidak dibuang-buang pakaiannya. Nah, ini juga pihak sekolah kami sudah sarankan dan kami wajibkan untuk menyampaikan informasi ini ke orang tua-orang tua murid anak-anak kita kelas 9 dan kelas 6 SD.
1: Iya, Pak. Kalau misalnya ada sekolah yang tidak mengindahkan surat itu, kira-kira ada
2: akan kami tindak, Pak. Akan kami tindak.
3: Baik.
2: Karena ini perintah Bapak Wali Kota untuk tidak memberatkan orang tua murid. Sekali lagi, tidak memberatkan orang tua murid. Tetapi jika seandainya ini menjadi kesepakatan bersama antara orang tua, ya, lewat komite sekolah dan juga pihak sekolah, itu tentunya menjadi domain sekolah dan orang tua. Sepanjang tidak memberatkan orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang keberatan, itu bukan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Apalagi pihak sekolah menuntut harus ada cindramata untuk sekolah. Nah, itu tolong kasih tahu ke kami, sekolah mana yang melakukan praktek-praktek seperti itu, pasti akan kami tindak. Kepala sekolahnya dan perangkatnya.
3: Baik.
2: Ini suara-suara tegas dan keras dari saya ini, kalau ada pihak-pihak sekolah yang masih bermain-main dengan ini, akan kami tindak benar.
3: Jadi ini jadi alasan untuk sekolah-sekolah memang harus mengindahkan semua surat yang harus sudah disalurkan ke sekolah-sekolah, ya Pak ya?
2: Harus diindahkan.
3: Baik.
2: Kenapa? Sekali lagi, sepanjang sekolah-sekolah itu, sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal. Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena yang namanya perpisahan itu kan harus melibatkan semuanya. Bahwa ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang keberatan dengan itu, yaitu juga harus dihargai keberatan mereka itu. Apalagi ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan di sekolah. Ingat, kita harus ingat, pihak sekolah harus ingat, orang tua harus ingat, bahwa jenjang yang akan anak-anak masuki, ya, misalnya anak kelas 6 akan masuk ke kelas 7. Itu masih membutuhkan banyak biaya. Ya, dari kelas 9 ke kelas 10 itu juga masih membutuhkan banyak biaya. Oleh sebab itu, kami harapkan memang, dan kami sudah sampaikan ke sekolah-sekolah, untuk hal-hal teknis seperti ini yang akan memberatkan orang tua itu harus dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan dengan alasan apapun. Tapi sekali lagi, kalau orang tua bersepakat untuk melaksanakan itu, yaitu tentunya menjadi tanggung jawab orang tua juga. Kenapa? Karena kami sudah memberikan atensi berkaitan dengan masukan-masukan seperti ini atau pengaduan-pengaduan seperti ini. Tetapi kalau ada orang tua murid yang memaksakan diri untuk melaksanakan kegiatan ini, ya silakan.
3: Yang penting itu dalam kesepakatan bersama ya, Pak ya.
2: Ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan. Dan kalau ada sekolah-sekolah negeri yang melaksanakan ini, ya, dan orang tua murid merasa keberatan, kepala sekolahnya akan kami tindak.
3: Baik. Pak Ernest, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pak.
3: Untuk
2: saya, tenang, saya juga bisa menyampaikan informasi ini ke publik lewat RRI. Dan kami siap terus berkolaborasi dengan teman-teman RRI untuk menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Kota Kupang.
3: Hormat Pak, hormat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Ernest.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi jelang siang.
2: Salam sehat, terus bahagia.
3: Iya. Terima kasih. Dengan demikian Pak Ernest Luji, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang sudah memberikan klarifikasi gitu ya, ataupun juga memberikan apa solusi terkait dengan pengeluhan yang disampaikan yang masuk ke kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita akan lanjut terus pendengar di Halo RRI untuk Anda yang ingin memberikan keluhan-keluhan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mengirimkan video-video menyangkut dengan keluhan Anda, foto-foto boleh dikirim ke WA 0811 3820 9440. Kami tunggu gitu ya. Kami juga akan perbincangkan solusi-solusinya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, ahlinya, untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan. Halo RRI, bukan hanya di hari Senin saja, tapi di hari Rabu dan Jumat Anda bisa saksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, ataupun juga bisa melalui terestrial kami di FM 94,4 MHz.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
4: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, perlu kita lanjut lagi di Halo RRI. Di sesi yang kedua ini kami ajak Anda, palingan untuk Anda yang punya pengeluhan-pengeluhan, pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga ya menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lingkungan Anda yang sampai sekarang ini belum diselesaikan oleh pihak pemerintah. Baik itu masalah sampah, baik itu masalah lampu-lampu jalan gitu ya, ataupun juga pohon-pohon tumbang yang sampai sekarang ini belum diatasi, ataupun juga di lingkungan Anda kerap adanya begal, ataupun juga kerap adanya ya misalnya pesta-pesta miras gitu ya, ataupun juga rawan sekali dengan pencurian gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar keluhan-keluhan Anda seperti apa sih ketidaknyamanan di lingkungan Anda gitu ya, biar kita bisa menghubungi dari pihak keamanan seperti kepolisian, Pol PP gitu ya, untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan Anda, ataupun juga bisa dari misalnya Babin Kantipmas, Babinsa yang bertugas di wilayah Anda yang sampai sekarang ini Anda menilai bahwa di wilayah Anda ini kayaknya kurang aman gitu ya. Ada ya misalnya kurang aman karena terjadi pencurian di sana, hewan-hewan kerap dicuri orang gitu ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan-keluhannya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Untuk Pak Stefanus yang ada di Sulamu Pariti yang mengeluhkan soal jalan yang rusak, nanti kita akan coba telusuri ya Pak ya. Ataupun kalau boleh Bapak Stefanus bisa mengirimkan video ataupun juga foto di nomor WA kami di nomor 0811-3820-9440. Saya ulangi, bisa kirimkan foto ataupun videonya di WA kami di nomor 0811-3820-9440. Tim kami sementara ini sedang menelusuri gitu ya. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber dari Kabupaten Kupang untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang Bapak Stefanus sampaikan kepada kami di line telepon tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menaruh atensi untuk siaran Halo RRI, yang kita berharap agar semua keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ini bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan, solusi dari setiap keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, karena memang ini media publik. Jadi bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon WA dan juga SMS soal keluhan-keluhan Anda yang terjadi di lingkungan, di wilayah-wilayah Anda gitu ya. Dan untuk pengeluhan-pengeluhannya boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI setiap hari Senin, setiap Rabu dan juga Jumat di waktu yang sama, di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi dalam perbincangan kita bersama dengan narasumber Pak Ernest Luci menyangkut dengan apa keluhan yang disampaikan dari Bung PU yang ada di Fontaine terkait dengan sekolah-sekolah, ya kenapa sampai sekolah-sekolah itu merayakan kelulusannya di hotel-hotel atau di luar gedung sekolah gitu ya, yang ada di sekolah tapi mereka bikinnya di luar. Tapi sudah ditegaskan sama Pak Ernest bahwa sudah disampaikan surat imbauan, surat ya nota, kayak nota dinas gitu ya, disampaikan ke sekolah-sekolah untuk tidak dilakukannya perpisahan-perpisahan. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang melaksanakan akan hal itu, ditambah lagi dengan keluhan-keluhan orang tua, maka akan ditindak secara tegas dari dinas gitu ya. Tapi kalau ini ada kesepakatan dari pihak komite, dari pihak orang tua, semuanya bersepakat untuk dilakukan perpisahan, ya monggo. Tapi itu tanggung jawabnya sekolah gitu ya. Tapi kalau dari dinas sendiri, sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan perpisahan. Apalagi aksi coret-coret baju gitu ya untuk anak-anak sekolah SD kelas 6 dan juga SMP kelas 9. Itu tidak dibenarkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah menyimak Halo RRI untuk edisi hari ini. Sebelum closing, saya punya informasi terkini pendengar yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Kali ini pendengar, soal festival Humba yang dilaksanakan di Pulau Sumba yang pastinya. Nah, pendengar, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP resmi membuka kegiatan Pekan Budaya Sumba Timur Humba Festival dan Pameran UMKM di tahun 2026 di Museum Daerah Dr. H.C. Umbu Hina Kapida, maksud kami Umbu Hina Kapita, di Waingapu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, unsur Forkompimda, pimpinan UPD, tokoh adat, pelaku UMKM, komunitas budaya, serta masyarakat yang antusias mengikuti festival tersebut. Dan juga disampaikan pendengar, Wakil Bupati menegaskan budaya merupakan identitas dan jati diri dari masyarakat Sumba Timur yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan kepada generasi muda. Nilai-nilai budaya tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi kebanggaan daerah yang perlu dibudayakan ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari karakter masyarakat Sumba Timur. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan daerah seperti tenun ikat khas Sumba Timur, kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan hasil karya kreatif masyarakat. Juga disampaikan bahwa Pekan Budaya Sumba Timur atau Humba Festival ini diselenggarakan selama beberapa hari sebagai pertunjukan seni budaya dan kegiatan edukatif masyarakat. Itu dia informasi untuk Anda, sekaligus juga menuntaskan Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Halo RRI untuk edisi berikutnya, tepatnya di hari Rabu dan juga Jumat di jam yang sama di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, Anda akan ditemani sama rekan Linda dari pukul 11 hingga pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami."

0: Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan, yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung, dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa lagi sama Linda untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Selamat siang semuanya, apa kabar? Hopefully kerjaannya berjalan lancar, apalagi hari Senin memang identik sekali begitu ya dengan aktivitas yang padat. Dan tetap semangat lah gitu. Oke, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi ini seputaran pekaruh utamaan gender dan inklusi sampai jam 12 nanti, dan dilanjutkan dengan informasi olahraga. So stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tapi sebelumnya memang

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang menghadirkan pengaruh serta main gender dan inklusi. Ini dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 12 nanti. Kita ke alor gitu ya, dengan informasi tentang pelaku UMKM Kabupaten Alor, Maria Stuti, yang menilai pelatihan dan pendampingan itu sangat penting sekali bagi perempuan dalam mengembangkan usaha mandiri. Menurutnya, pelatihan ini mampu membantu perempuan menggali potensi diri dan bisa meningkatkan kemampuan dalam dunia usaha. Dikatakan perempuan perlu diberikan ruang untuk belajar dan mengembangkan kreativitas. Juga dengan pelatihan, perempuan bisa menemukan kemampuan yang selama ini belum maksimal. Ya, jadi dengan adanya pelatihan, ya, perempuan bisa kembali menemukan jati diri mereka, bisa menggali potensi yang dimiliki, bisa meningkatkan bakat, bisa menambah wawasan gitu untuk menghasilkan usaha yang lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Jadi perempuan tidak boleh hanya bergantung pada penghasilan suami. Perempuan juga perlu berani untuk mengembangkan kemampuan mereka supaya bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, jadi dengan perkembangan era digital ini tentu saja membuka peluang besar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mereka. Pemanfaatan media sosial, transaksi digital, hingga promosi produk itu secara online bisa menjadi peluang baru dalam pemasaran usaha. Dan keberadaan usaha ya atau UMKM perempuan itu tidak hanya membantu perekonomian keluarga tapi juga berdampak pada daerah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan bisa baca lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ceritanya, informasinya ini masih dari Kabupaten Alor. Ya, pelaku UMKM Kabupaten Alor, ya, Faria Astuti menyatakan bahwa usaha minyak VCO atau Virgin Coconut Oil, ya, Virgin Coconut Oil yang dijalankan bersama dengan kelompok perempuan di Desa Fanating itu berawal dari kelompok kecil. Usaha ini dibangun secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku lokal dari kebun masyarakat. Di awal terbentuknya kelompok itu hanya ada 5 orang perempuan saja yang bergabung. Mereka itu usaha mulai dengan modal pribadi sambil mulai belajar gitu ya, sambil belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan produk mereka secara sederhana. Jadi kelompok perempuan ini juga mendapatkan dukungan dari yayasan tempat dia pelayani, ya. Dukungan ini berupa pendampingan dan juga arahan supaya usaha yang dijalankan itu terus berkembang. Dan tantangan terbesar di awal itu adalah perempuan itu sering tidak menyadari, ya, bakat yang dimiliki. Mereka fokus ke posisi mereka sebagai perumah tangga sehingga potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan dengan baik. Jadi melalui kelompok UMKM ini, ya, banyak ibu rumah tangga yang mulai belajar gitu ya untuk memproduksi minyak kelapa murni. Lalu ada pekadan juga gitu ya. Jadi dengan kehadiran kelompok ini membuka peluang tambahan penghasilan bagi perempuan di Desa Fanating. Ya, jadi diharapkan semakin banyak perempuan yang berani untuk memanfaatkan setiap potensi-potensi yang ada di daerah lingkungannya untuk membangun usaha sendiri dan meningkatkan ekonomi keluarga. Informasinya masih dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencet.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
3: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.
1: Program-program RRI yang membahas dunia sepak bola.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jian dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di RRSP Sumba, bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda di edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pendengar, cuaca hari ini sangat cerah dan panas pastinya. Tapi tetap semangat, jangan lupa makan siang karena sudah jam makan siang. Tetap mendengarkan kami pendengar, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan bisa berinteraksi langsung dengan kami melalui live chat. Sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan aneka berita daerah siang dari RRI Sumba hingga pukul 13.30. Akan ada ragam informasi lagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut Astacita hingga akhir kebersamaan kita nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa pendengar, Anda juga bisa langsung memberikan komentar Anda atau bisa merequest lagu kesukaan Anda di siang hari ini untuk diputarkan agar didengarkan bersama-sama. Kali ini lagu dari Isyana Saraswati ya, Kau Adalah, menemani makan siang Anda. Tetap semangat hari ini pendengar, semoga hari Anda selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 25 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Lapas Kupang sulap lahan batu karang jadi simbol ketahanan pangan NTT. Ditpolariut Polda NTT berhasil tangkap DPO bom ikan di Lembata. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan panen raya jagung yang dilaksanakan di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi SAE Lapas Kupang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus keberhasilan pemanfaatan lahan batu karang menjadi lahan produktif bernilai ekonomis. Kegiatan panen raya tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT Silvano Maynard Jaya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, menyampaikan bahwa dirinya merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi di lingkungan Lapas Kupang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Lapas Kupang mampu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembinaan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Ketut Akbar Heri Achar, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari proses pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan dan pengalaman kerja nyata selama menjalani masa pidana. Pendengar, sementara itu, apresiasi tinggi juga datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiados Lakalena. Menurutnya, keberhasilan Kanwil Ditjenpas NTT dan Lapas Kupang membuktikan bahwa keterbatasan kondisi alam bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ia berharap model pengelolaan lahan seperti yang dilakukan di Lapas Kupang dapat

0: jadi contoh bagi daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Kogusrova Francis menyebut keberhasilan tersebut sebagai inovasi luar biasa yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Kota Kupang dalam memanfaatkan lahan tidur. Sementara itu, DPD RI Perwakilan NTT Insinyur Abraham Lianto menilai keberhasilan panen jagung di atas lahan batu karang ini menjadi simbol kebangkitan NTT dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pendengar, melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Kupang membuktikan bahwa pembinaan warga binaan dapat diwujudkan secara nyata melalui program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dari lahan batu karang yang dahulu tandus, kini tumbuh harapan baru berupa hamparan jagung yang menjadi simbol pembinaan kolaborasi dan semangat membangun ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi selanjutnya. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Laporan Ferdi Asih.
1: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli, namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan, harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi Pasar Baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran Pasar Baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter, kini tembus Rp9.000 per liter, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
2: Minyak tanah sampai meloncat Rp45.000 per liter. 5 liter ini.
3: 5 liter berapa sekarang?
2: 45. Saya beli 2 itu. 90.
4: Bawa gimana? Dari besar bawahnya ikut-ikut.
2: Susah. Kalau memang dibatas los saja begitu habis.
4: Agak rapat berat di sini normal. Ya, selagi di sana
2: masih longgar.
1: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di Kota Atambua tidak bisa dipungkiri, terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah RRI, Radio Republik Indonesia Sumba, dan aneka berita ini bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di portal resmi kami di www.rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Laporan Jerry Lende.
5: Perayaan hari ulang tahun IGTKI di Kabupaten Sumba Barat dinilai menjadi langkah tepat dalam memperkuat pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai berhasil mendorong kemajuan pendidikan TK dan PAUD khususnya dalam meningkatkan literasi numerasi anak, ungkap Sekda Yermia Handaproda. Sekretaris Daerah Sumba Barat Yermia Handaproda menyampaikan bahwa Perjalanan IGTKI merupakan bentuk pengabdian panjang dan dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Menurutnya, IGTKI selama puluhan tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat di Nusa Tenggara Timur.
6: IGTKI memiliki pintu anak merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian. IGTKI memiliki dalam menampilkan tumbuh kembang anak Indonesia. Khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama puluhan tahun IGTKI PGRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat.
5: Ia menegaskan bahwa peringatan HUT IGTKI bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan TK dan PAUD di daerah. Pendidikan taman kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dan membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru TK dan PAUD yang terus mengabdikan diri mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pengabdian para guru dinilai sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa dan daerah karena pendidikan usia dini menjadi dasar penting dalam menciptakan generasi berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, kreatif, menyenangkan sekaligus mampu menanamkan nilai budaya, disiplin, dan cinta tanah air kepada anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, pihak IGTKI juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru TK berstatus ASN di Sumba Barat, serta tenaga pendidik masih berstatus tenaga kontrak daerah. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak IGTKI berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi melahirkan generasi emas di Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim gabungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT berhasil menangkap seorang nelayan berinisial Umar yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Pelaku diamankan dalam operasi gabungan bersama kapal Pulau Solor dan personel Polsek Buyasuri di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Kepada RRI Senin 25 Mei 2026, Direktur Polair UD Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli laut yang dilakukan petugas di perairan Perumahan pada 17 Januari 2026. Saat itu petugas sempat mengamankan pelaku, namun dalam proses penindakan, Umar berhasil melarikan diri sehingga penyidik terus melakukan pengembangan dan pengejaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan barang bukti berupa bom ikan rakitan yang kemudian diuji di Laboratorium Forensik Polda Bali dan dinyatakan positif mengandung bahan peledak. Umar yang diketahui merupakan warga Perumahan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, kini telah diamankan di Marnit Polair UD Lembata sebelum dipindahkan ke Marnit Polair UD Sika guna menjalankan proses hukum lebih lanjut. Pendengar, atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait dengan penggunaan bahan peledak dalam aktivitas perikanan. Polda NTT menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem laut dan membahayakan keselamatan masyarakat pesisir. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Kupang sulap lahan batu karang jadi simbol ketahanan pangan NTT. Ditpol Air UD Polda NTT berhasil tangkap DPO bom ikan di Lembata. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Baik, pendengar selamat siang, kembali bersama saya Cantika Anjali hari ini yang akan menemani Anda. Nah pendengar, hari ini saya membaca lagi sedikit informasi menarik ya dari komentar netizen. Apakah RRI akan menyiarkan Piala Dunia? Jadi pendengar, kabar bahagia untuk Anda. Piala Dunia 2026 resmi bisa dinikmati bersama Radio Republik Indonesia mulai tanggal nanti 11 Juni hingga 19 Juli 2026. RRI hadir lewat program spesial dengan tema Pesta Bola Dunia 2026 yang siap menemani masyarakat dari kota sampai dengan pelosok negeri. RRI hadir hampir di seluruh pelosok Indonesia ya, dari kota besar sampai daerah, dari pesisir sampai pegunungan. Jadi dimanapun Anda berada, masyarakat tetap bisa ikut merasakan serunya pesta sepak bola dunia. Bahkan pendengar, bukan cuma nonton yang bikin deg-degan. Dengar siaran bola di radio juga punya sensasi tersendiri dengan pastinya suara penyiar yang penuh semangat ya, dari seluruh penjuru negeri yang berbeda-beda pastinya. Dan pendengar, kami pastikan kalau Piala Dunia ini akan hadir menemani Anda hingga nanti pukul 19 Juli pastinya. Iya.

Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya Cantika Anjali hari ini yang akan menemani Anda ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini ada lagi satu komentar yang sangat menarik ya, yang menanyakan tentang apakah RRI nanti akan menyiarkan Piala Dunia. Informasi yang sangat penting pastinya yang akan kami sampaikan untuk Anda. RRI resmi akan menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 mulai nanti tanggal 11 Juni hingga 19 Juli tahun 2026 lewat program yang bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 yang siap menemani masyarakat dari kota sampai pelosok negeri. Dan pendengar, bukan cuma menonton yang bisa bikin deg-degan. Dengar siaran bola di radio juga punya sensasi tersendiri. Dari suara penyiar yang penuh semangat, komentar yang secara detail dengan setiap gol, sampai suasana stadion yang terasa hidup di telinga yang bikin imajinasi kita pastinya ikut bermain. Nah pendengar, kabar bahagia ini bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, karena RRI hadir di seluruh pelosok negeri. Jadi dengan siaran Piala Dunia ini bisa buat orang-orang

Bisa download aplikasi RRI Digital di smartphone kalian, karena tahun ini suara gol paling berisik bukan cuma dari stadion ya, tapi juga dari semua rumah-rumah pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Karena bagi RRI, semangat sepak bola dunia bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk seluruh Indonesia.

Baik pendengar, hari ini saya Cantika Anjali ingin memberikan kabar gembira untuk semua pecinta bola. Piala Dunia 2026 resmi bisa dinikmati bersama Radio Republik Indonesia lewat program spesial yang bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. RRI siap menemani masyarakat dari kota besar sampai pelosok negeri untuk menikmati kemeriahan sepak bola dunia. Pendengar, buat yang tidak sempat menonton di televisi, sedang di perjalanan, di kebun, di laut, atau tinggal di daerah dengan sinyal TV yang terbatas, tenang saja karena lewat radio RRI semua tetap bisa merasakan panasnya pertandingan. Mendengar siaran bola di radio itu agak sedikit menantang ya pendengar ya. Suara penyiar yang penuh semangat, kita mendengarkan komentar setiap serangan sampai dengan teriakan gol yang bikin kadang-kadang jantung ikut berdebar dengan imajinasi kita terbentuk sendiri ya, karena mendengar suara penyiar itu kadang malah lebih bikin tegang daripada menonton secara langsung. Nah, mendengar yang membanggakan adalah Piala Dunia ini bisa didengarkan di semua RRI yang hadir hampir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai ke kota. Semangat Piala Dunia nanti bisa dirasakan bersama, karena memang bagi RRI Pesta Bola Dunia ini bukan hanya milik sebagian orang ya, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan mendengar, Piala Dunia tahun ini juga sangat menarik dan menjadi sejarah baru ya, karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan 48 tim nasional dan 104 laga. Jadi pendengar, jangan khawatir untuk ketinggalan karena RRI akan menyiarkan Piala Dunia. Jadi siapkan radiomu, gunakan headset favorit, atau pendengar bisa mendownload aplikasi RRI Digital yang hanya tersedia di Play Store ya. Karena tahun ini suara gol paling ramai itu bukan terdengar dari stadion saja, tapi juga dari rumah-rumah pendengar RRI di seluruh Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik, bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Ingat, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berat.

Baik, pendengar masih dengan saya, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda dalam beranda Sukacita ya, ragam informasi hingga pukul 17. Dan saat ini cuaca sangat cerah pendengar, cocok untuk para pendengar yang ingin berolahraga atau ingin bersantai bersama keluarga atau ingin beristirahat di rumah dari capeknya kerja hari ini. Dan tetap semangat ya pendengar ya, karena sesaat lagi, sebentar lagi kita akan libur panjang ini dari hari Idul Adha ya, Rabu Kamis hingga minggunya lagi. Kita menutup Mei bulan ini dengan liburan yang menyenangkan pastinya. Dan semoga pendengar Anda selalu berbahagia ya dengan apapun yang terjadi di negara kita pada hari ini. Semoga dan percayalah bisa dilewati ya, dengan ini kita anggap saja sebagai proses yang sedang berjalan. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Thank you.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kubang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 25 Mei 2026 dengan berita utama. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka, ketersediaan, harga jual meroket. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Rovinus Fula selengkapnya melaporkan.
2: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
3: Bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus 2 anak ke Cina.
2: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan juga berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan juga menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
4: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap.
5: Mah lapar, sepiga boleh.
6: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day,

0: 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi, melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
1: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenBI. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
0: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
0: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sesama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaannya, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Ferdi Asi melaporkan.
4: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di Kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli, namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan, harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi Pasar Baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran Pasar Baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter, kini tembus Rp9.000 per liter, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
5: Minyak tanah sampai meloncat 45.000 per liter. 5 liter ini.
6: 5 liter berapa sekarang?
5: 45.
6: Saya beli 2 itu.
5: 90. Bagus. Dari besar. Bawahnya ikut. Dari.
6: Susah. Kalau memang di batas loh saja begitu habis.
5: Rapat berarti sini normal. Ya selagi di sana masih
6: longgar.
5: Oh.
4: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di Kota Tembuat tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
3: RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan juga perluas akses kur bagi masyarakat. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
7: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena selaku pemegang saham pengendali atau PSB Bank Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei. Dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
8: Tadi juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah Provinsi 30 miliar. Dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Ini prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat produktif dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
7: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
9: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Sehingga kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan itu tinggal jalan.
10: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
7: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Raga Joni menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
11: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Cone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
12: UNICEF sebagai lembaga PBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF saya berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
11: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Stefani Libu melaporkan.
13: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor.
14: GrabCar Hema
15: menyiapkan salah satu kegiatan yang paling akbar dunia ini, World Cup sepak bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama
13: guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
16: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan motor yang dalam keadaan mabuk. Kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kejadian laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
13: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang tanah.

dan Pusaka Indonesia. Kupang sore ini.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda pendengar. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tuned.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi yang akan disampaikan
1: Alisan memiliki pengalaman lebih.
0: Yang akan disampaikan, pemerintah anggarkan 100 triliun untuk rehabilitasi pasca bencana Sumatera. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tangkap darurat dan transisi berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut adalah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya. Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun periode 2026 hingga 2028. Rinciannya sebesar 38,9 triliun dialokasikan pada 2026, 32,9 triliun pada 2027, dan 28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar anggaran akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar 69 triliun selama 3 tahun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar 4,5 triliun hingga 2027. Tujuannya untuk mendukung progres, maksud kami untuk mendukung proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Pemerintah memastikan koordinasi akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat waktu.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Ledakan tambang batu bara di Shaanxi, Tiongkok sebabkan 82 orang meninggal dunia. Sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut. Dilansir dari BBC News dan Reuters Senin 25 Mei 2026, insiden tersebut terjadi di tambang batu bara Liushenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta seluruh upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Sebanyak 128 kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun, meskipun jenis gas tersebut belum dipastikan secara resmi. Media pemerintah melaporkan kadar karbon monoksida di dalam tambang ditemukan melebihi batas aman. Sebanyak 345 personel dari 6 tim penyelamat telah diterjunkan ke lokasi meski proses evakuasi masih terkendala genangan air di sekitar titik ledakan. Tambang Liushenyu sebelumnya pernah masuk daftar lokasi dengan bahaya keselamatan serius pada 2024. Insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja di industri tambang batu bara Tiongkok.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Ya, FM 96,9 MHz. Meski sempat ditahan militer Israel, semangat Azad Aras tak pernah padam. Relawan kemanusiaan asal Indonesia Azad Aras Muhammad mengaku tetap memiliki semangat membantu Palestina usai sempat ditahan militer Israel. Aktivis yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta bersama 8 relawan lainnya pada Minggu 24 Mei 2026. Kedatangan Azad disambut keluarga yang telah menunggu di Jakarta sejak beberapa hari terakhir. Suasana haru terlihat ketika keluarga akhirnya dapat kembali bertemu setelah proses penahanan selama misi kemanusiaan menuju Gaza berlangsung. Kakak Azad, Rafika Aras, mengaku bersyukur adiknya kini telah dibebaskan dan dikembalikan dalam keadaan sehat. Menurutnya, selama masa penahanan, Azad tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung dari pihak penahan. Namun, ia menyebut adiknya sempat menerima tekanan mental dan perlakuan tidak menyenangkan selama ditahan. Rafika mengatakan keluarga terus memberikan dukungan penuh terhadap langkah kemanusiaan yang dijalankan Azad selama ini. Ia menilai adiknya memiliki kepedulian besar terhadap penderitaan masyarakat Palestina akibat konflik berkepanjangan. Rafika menambahkan dukungan dan doa masyarakat menjadi kekuatan besar bagi Azad selama menjalani masa penahanan. Keluarga berharap Azad dapat segera kembali ke kampung halaman di Sulawesi Selatan setelah seluruh proses kepulangan selesai dilakukan.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz Kemenpora UGM tanda tangani nota kesepahaman demi kemajuan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Universitas Gadjah Mada menandatangani nota kesepahaman atau MOU berisi tentang pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat berharap sinergi antara Kemenpora dan UGM menjadi dapat menjadi landasan. Landasan lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Wamenpora juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM beserta jajaran atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional. Kerjasama ini menurutnya juga menjadi bukti bahwa pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sementara Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengatakan MOU ini merupakan perpanjangan dari kolaborasi sejak 2014. Menurut Ova, ini langkah baru untuk masa depan olahraga Indonesia. UGM memiliki beberapa cabang UKM olahraga termasuk nomor Olimpiade MOU. MOU-nya akan ditindaklanjuti oleh Fakultas FKKMK.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz. Tekanan eksternal dominan rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak fluktuatif di awal perdagangan Senin 25 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka menguat ke level 17.703 per dolar Amerika Serikat, namun rupiah kembali bergerak melemah ke level 17.722 per dolar Amerika Serikat, turun 0,03% pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, sedangkan indeks dolar Amerika Serikat terpantau masih berada level 99. Pada akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,28% ke posisi 17.716 per dolar Amerika Serikat. Pasar keuangan masih mencermati prospek perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat mendorong penguatan rupiah. Trump mengklaim perundingan dengan Iran berjalan secara konstruktif, namun Iran justru menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang, terutama mengenai pengendalian Selat Hormuz. Di sisi lain, yield atau imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia mulai sedikit menurun. Untuk tenor 10 tahun tercatat imbal hasilnya turun ke posisi 6,74%. Meskipun demikian, spirit antara Indo GB dan obligasi pemerintah Amerika Serikat tetap tinggi. Untuk tenor 10 tahun tercatat sebesar 218,7 basis point, sedangkan tenor 2 tahun sebesar 260,3 basis point. Menurut Jessica, hal tersebut mengindikasikan intervensi BI dan pemerintah mulai membutuhkan menjaga daya tarik aset domestik, sehingga ini menstabilkan sistem pasar keuangan di tengah volatilitas global yang masih tinggi.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz. Bupati SBD resmikan KMP Cakalang Rute Waikelo hingga Waikelo sampai ke Sape. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya resmi membuka kembali jalur transportasi laut strategis yang menghubungkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara

SDP Indonesia Ferry. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembukaan kembali lintas ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pemulihan perekonomian daerah. Menurutnya, konektivitas antar wilayah menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mengaktifkan kembali rute tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan otoritas pelabuhan tersebut disebut menjadi kunci keberhasilan program ini. Bupati juga menekankan bahwa KMP Cakalang bukan sekedar sarana transportasi, melainkan jalur vital bagi distribusi barang dan jasa. Kehadirannya diharapkan dapat memperlancar arus logistik antar pulau. Acara kemudian ditutup dengan pernyataan resmi pengoperasian lintas serta pelepasan keberangkatan perdana kapal KMP Cakalang menuju Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz KMP Cakalang pulihkan jalur laut NTT, NTB resmi beroperasi. Pengoperasian kembali KMP Cakalang pada lintas Waikelo hingga Sape menjadi tonggak penting dalam pemulihan konektivitas laut antara Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jalur ini sebelumnya menjadi urat nadi transportasi masyarakat kedua provinsi. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bono Wula ST meresmikan langsung pengoperasian perdana kapal tersebut di Pelabuhan Waikelo. Persmen ini disambut antusias oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pemimpin DPRD Sekte serta perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Sape. Hadir pula seluruh instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan UPB Pelabuhan Waikelo. Bupati menyampaikan bahwa pemulihan jalur ini memiliki dampak besar terhadap peningkatan akses pasar bagi hasil produk daerah, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi penerima manfaat utama. Menurutnya, konektivitas laut yang kembali aktif akan memangkas biaya distribusi dan mempercepat arus barang antar wilayah. Hal ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi menjaga keberlanjutan operasional jalur strategis tersebut.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
14: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, Pangdam Udayana Tinjau KD KMP Umbu Mamijuk bersama Wapang TNI dan Dandim Kodim Sumba. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Piek Budiakto SHMH meninjau langsung koperasi desa Kelurahan Merah Putih di desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Rabu 20 Mei 2026, kegiatan tersebut turut didampingi Asisten Teritorial Kodam 9 Udayana, Asisten Perencanaan Kodam 9 Udayana, dan Dim 1613 Sumba Barat, serta para perwira staf Kodim 1613 Sumba Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan dan kesiapan KDKMP sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Program tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Selain melakukan peninjauan lapangan, Pangdam 9 Udayana bersama rombongan juga melaksanakan video konferensi atau VidCon bersama Wakil Panglima TNI dari lokasi KDKMP Desa Umbu Mamijuk. Kegiatan VidCon berlangsung lancar dan menjadi bagian dari koordinasi serta pemantauan program di daerah. Dalam kesempatan itu, Pangdam menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan dan operasional KDKMP. Paparan tersebut menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan koperasi sebagai pusat penguatan ekonomi masyarakat desa serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Mayjen TNI Piek Budiakto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program KDKMP. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Kegiatan peninjauan VidCon berlangsung penuh antusias dari masyarakat maupun aparat yang hadir. Kehadiran Pangdam 9 Udayana berserta rombongan menjadi bukti perhatian dan dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

FM 96,9 MHz, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera.

0: menyurati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, utama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
5: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunu Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
4: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
5: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
6: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika

0: Perilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
1: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
4: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
3: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
4: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
5: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
4: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
7: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
8: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
6: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
10: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
11: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
12: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
11: sini. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
10: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blu Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah haji agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel Trans. Berikut keterangan Supianto.
14: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu untuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
13: Yang ditambahkan Sufianto, di Hotel Transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di Hotel Transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
15: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
16: Coba kini masih magang kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang begitu. Lihat kick-off pertandingan di babak yang pertama. Dragon Kuning
17: Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
18: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
17: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
19: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
17: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Memanfaatkan corner kick, gompar yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat. Inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya eh. Tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran bersama Pro 3 dengan Warta Berita hingga pada pukul 20.30. Dan sekarang pendengar, kita kembali lokal di pukul 20.36. Dan pendengar akan selalu ditemani dengan Ragam Musik Station.

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

FM 96,9 MHz, pernah masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Ragam Musik, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 21.00, dan tepat di pukul 21 nanti pendengar akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan pendengar juga masih akan selalu dengan ditemani dengan Ragam Musik.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Oke, silakan selanjutnya Ibu.
1: Oke, halo pemirsa dan pendengar. Saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta guru tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
0: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jarvin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
2: Baik, terima kasih Kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
0: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jarvin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jarvin?
3: Ini sudah bulan ke-5.
0: Oke, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jarvin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jarvin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jarvin? Silakan, Kak.
3: Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Kampung.
0: Okay.
3: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah

0: memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya, sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan apa namanya pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk apa namanya mengajar di kelas, tapi akhirnya apa namanya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya ketika. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu, sehingga ini yang kami mau namanya mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
1: Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
0: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober 2025. Itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka. Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak apa namanya pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
1: Untuk 50 guru saja.
0: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November. Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan apa namanya rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
1: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
0: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
1: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program Tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin? Dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam Tangguh Bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
2: Kak Rika, sebenarnya awal pertama dikasih tahu saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya ada di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu.

0: dengan cara yang menyenangkan.
1: Oke. Okay,
0: kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya 1 miliaran sekali, apa ya Anda menanya namanya situ?
2: Sel.
0: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain.
1: Okay.
0: Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita. Mendongeng, seperti itu. Numerasi juga. Kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi yang paling sering kita, yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali, Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru. Karena banyak juga guru kan yang langsung baca dari buku, dari mana-mana. Jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 + 1 = 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
0: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya, Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar.
1: Oke.
0: Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja kakak, misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2 sampai 10, coba tunggu juga angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu, lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan,
0: tersendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Seperti Pak Kayurus bilang tadi, miskonsep ya yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama tuh ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu. Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program Guru Tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Sangat excited ya. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
4: Betul, menarik sekali waktu
3: waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada dua kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari SDN Wetana. Wetana. Ini jauh sekali, Kak. Jauh sekali.
1: Di mana ini, Kak? Di Gaura, kah?
0: Iya.
3: Oke. Lewat Gaura.
0: Lewat lagi dari
3: perbatasan. Perbatasan Kodi.
0: Kodi dengan.
3: Ya. Jadi segitu. Dan effortnya beliau, beliau-beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu.
0: Betul.
1: Dan tidak pernah
0: betul,
1: bolong.
0: Tidak pernah
1: itu
0: bolong.
1: Betul, ya?
0: betul.
3: Walaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak oh ternyata semangatnya seperti ini dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
3: Cukup powerful dan cukup jadi apa hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
4: Ya baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa. Itu kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu. Dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
1: Jadi
4: itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari. Silakan Ibu.
4: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi dalam. Saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
1: langsung di ACC.
4: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
4: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan
1: ini. Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
5: Seperti ini. Mendapatkan kayak vibes ini juga
0: mulai.
1: Iya.
0: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui apa program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
5: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran nih, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy, Sumba Bermain, yang sebenarnya play-based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru akan sekedar baca. Lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga itu storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah.
0: Betul.
5: Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang. Dan tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
1: iya,
0: panjang sekali. Anak-anak susah
5: panjang
0: untuk
5: sekali
0: mencernanya.
5: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu.
1: Wow.
5: Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru.
1: Iya.
5: Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya.
5: Betul.
1: Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
5: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Wow. Turun itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
5: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga
1: storytelling.
5: Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Nah, di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya
1: visi-misi yang sama juga.
5: Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanokaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Oke, tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
5: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain. Mungkin
5: amin. Doakan ya.
1: Iya, ini di fasilitator lagi Kak Joyce. Sugar sendiri. Okay. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru itu, prosesnya seperti apa yang Kak Yurus jalani?
0: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru.
1: Oke.
0: Kita melihat dari hasil pretestnya. Itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah. Dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
4: fondasinya,
0: ya, fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
0: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka. Dan setelah mendapatkan materi, mereka juga coba lagi. Apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah, biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
0: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yurus sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yurus apa?
0: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana, tidak perlu harus datang ke Waikabu Bagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa, disiplin, ya.
0: Akan banyak informasi nih.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
4: Kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombelnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan. Saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Siswa-siswa
4: ya, benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian di observasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali, ikut ikut pelatihan tangguh.
0: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
4: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat lagi. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh yang sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
4: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
0: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris, silakan.
0: Kalau dari saya, mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
6: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project namanya project akhir dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30. Maaf.
3: Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Terus
1: itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Gitu,
1: untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya terkhusus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini. Anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi okay, itu perubahan yang terbesar dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay, walaupun dengan trik-trik yang kecil kayak macam kelas-kelas,
0: okay, nah,
1: kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat,
0: begitu. Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah,
1: jadi
0: okay, okay,
1: mungkin saya tertantang.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan apa memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali. Ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program.
0: Iya, kehadirannya guru ya, walaupun jauh. Dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa langgar kali.
2: Ada yang langgar kali.
3: Ada yang nginep di
0: Pengorbanan guru ya.
3: Kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk kesini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Oke, untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain sehingga bisa Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya setiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar, aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, bosan, dan mereka juga kayak takut begitu lah, maksudnya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkan yaitu ternyata kalau saya tidak kreatif, maksudnya kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti Guru Tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Asyik.
3: Guru pintar.
0: Ibu pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you. Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung. Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang bahasa
0: yang beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam. Lagipunnya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya, maksudnya saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu. Yeah. Maksudnya untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu kreatif, sangat penting. Iya. Dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya, saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu, ini kita penasaran, kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program Tangguh ini? Karena tadi ini juga pendaftaran ya. Iya. Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya, saya mencoba coba hal baru. Gitu. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya. Ya.
1: Jadi itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu.
1: Bermanfaat sekali untuk saya.
0: Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat-semangat ya, Kak Jarvin ya.
3: Dan fun fact-nya, Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti Tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga, ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa oh iya ya, ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat segini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak. Tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even begitu. Bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling mengisi begitu. Oh ternyata masalahnya seperti ini, lalu mari kita coba dengan cara yang lain. Seperti yang tadi Kak Yoris, Kak Alan, seperti itu. Nah itu sih yang kami lakukan di Tangguh. Dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya, seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang, khususnya untuk para guru. Nah Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jarin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan. Tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah perubahan dalam guru itu sendiri. Lepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan Tangguh, baik dari roadshow, terpapar dalam program ini, bisa menjadi agen perubahan, baik itu untuk sesama guru maupun untuk anak-anak. proses yeah. pembelajaran. Karena sebenarnya target tidak langsung yang kami boleh katakan itu target utama sebenarnya adalah anak-anak.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Guru-guru ini, kita guru-guru seperti tadi Bu Jerni bilang, kalau saya tidak berubah, anak-anaknya saya tidak berubah nih. Betul. Kalau saya tidak kreatif, saya tidak mulai, anak-anak juga akan terpapar seperti itu. Begitu. Sehingga kami sasarkan secara langsung guru yeah. untuk menyasar perubahan yang lebih besar, yaitu anak-anak generasi. Okay. Sumba Barat khususnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Jervin, Ibu Jerni dan Kak Alan ya. Kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini bagaimana kita membahas tentang tangguh, transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik, yang ternyata banyak-banyak guru yang membutuhkan ini, yang membutuhkan kegiatan seperti ini. Ternyata semangatnya para guru itu tidak boleh di, kita menjemput bola ya, seperti Kak Jervin bilang, jangan anggap kalau guru itu cuman kaku dalam buku atau materi-materi. Ternyata mereka sangat excited atau menunggu program-program seperti ini. Semoga dinonton oleh pemerintah juga hari ini. Jadi yeah. tidak hanya EGK saja yang melakukan kegiatan ini, banyak LSM atau pemerintah juga melakukan kegiatan seperti ini. Saya mau mendengar sebagai closing statement, apa sih pesan-pesan dari kakak bertiga ya untuk guru di Sumba Barat melalui program tangguh yang sudah dijalankan. Mungkin dari Kak Alan dulu, nanti penutup Kak Jervin sebagai program manager. Silakan Kak Alan.
2: Oke, okay. Pesan untuk teman-teman guru yang ada khususnya di Sumba Barat, apa yang kita lakukan akan berdampak untuk anak-anak kita di sekian generasi kedepannya. Jadi pastikan bahwa paling tidak kita mencoba untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tidak harus benar, tapi mencoba dulu. Itu pesan paling penting dari kalau dari saya sih.
0: Oke.
2: Okay. Dari saya itu.
0: Oke, okay. Tidak harus mencoba, tidak harus benar, yang penting mencoba dulu dari Kak Alan. Terima kasih. Kalau Ibu Jerni silakan.
1: Oke, okay. Baik, dari saya untuk buat teman-teman yang ada di Sumba Barat, teman-teman, mari kita melukiskan warna. Melukiskan warna untuk kita melukiskan sebuah warna yang berdampak buat anak-anak kita. Yeah. Terlintas di anak di Sumba Barat, sehingga anak-anak itu kedepannya akan menjadi pelukis-pelukis yang hebat,
0: okay, amin.
1: Dan menjadi desain-desain yang hebat, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, terlebih khusus yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu Jerni, luar biasa ya. Mari kita melukis agar anak-anak menjadi pelukis yang hebat pada nantinya. Terakhir silakan Kak Jervin sebagai program manager.
3: Jadi kalau dari saya untuk guru-guru khususnya di Sumba Barat, perubahan itu sebenarnya tidak dimulai dari kebijakan yang besar sekali, tapi dari keputusan kita sendiri, dari hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan di dalam kelasnya kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, mindsetnya kita

0: bukan cuma kerja satu orang, bukan cuma kerja guru saja, bukan cuma kerja pemerintah saja, tetapi kerja semua pihak, orang tua, warga sekitar. Kita semua punya andil dalam membangun generasi di Sumba Barat ini. Bukan berarti anak orang lalu kita tidak bisa tegur begitu, karena anak itu jangan sampai yang akan jadi pemimpin kita di masa depan. Mereka generasi yang menerusnya. Jadi pendidikan itu untuk mendidik satu orang anak saja dibutuhkan keseluruhan aspek dari lingkungan tempat ia tumbuh. Kita pun bertanggung jawab untuk membawa perubahan itu.
1: Oke. Terima kasih. Dan pendengar, ya, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini tentang program Tangguh ini. Kita belajar memang bahwa perubahan dalam pendidikan itu dimulai dari guru yang mau belajar, berinovasi, dan berani mencoba hal baru. Pendengar, program Tangguh ini menjadi bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat ya, pembelajaran bisa menjadi menyenangkan dan berdampak nyata bagi anak-anak kita pastinya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semangat terus. Semoga program Tangguh ini nanti ada program-program lainnya lagi ya. Amin. Sukses juga untuk guru-guru di sini. Ini bertiga guru ya, pendengar ya, yang mempunyai visi misi yang sama seperti Kak Jervin bilang lagi. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Untuk itu, di akhir kata, saya Cantika Anjali.
2: Saya Alan Umbureta.
3: Saya Jerni Bilai
0: Sepuluh. Saya Jervin Ere.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

Ya, FM 96,9 MHz, radio stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih akan temani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

Ketumbar tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya. Yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau ardhanari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya, syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 23 lebih 50 menit.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam di Raga Musik. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu demani dengan musik pilihan Anda. Dan lagu yang dibawakan oleh Marcel Fett Endin dengan judul lagu Sempurnalah Cinta.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik yang pada pukul 23.55 dan tepat di pukul 23.55 nanti pendengar kita akan meng-closing siaran atau tutup siaran hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Ratenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Acte, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Tuai Nyapu. Ratenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Senin 25 Mei 2026, saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Kembali bersama kami di RRI Sumba edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Shanti Kanjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda juga akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Akan ada Warta Jakarta hingga pukul 8.30. Cek Fakta hingga pukul 9. Ragam informasi hingga pukul 10. Dan di akhir kebersamaan juga Anda akan mendengarkan berbagai informasi yang bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menyiapkan hari untuk libur panjang ya, dari hari Rabu besok sampai nanti hari Jumat dilanjutkan dengan WFA. Dan yang masih bekerja, semangat bekerja. Semoga hari ini Anda diberkati dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: selamat hari Minggu. Kembali bersama kami di RRI Sumba dalam Mutiara Pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen dengan judul Melewati Batas Ketakutan yang akan dibawakan oleh Ibu Melin Tausia dari Kemenag Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Ya, salam, selamat pagi pendengar setia RRI. Kita kembali bersama dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan saya akan membawa firman bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami memasuki sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan melandasinya dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah memberkati firman yang akan kami renungkan bersama di malam, di pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan kami diteguhkan lagi dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, Allah memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik pendengar setia RRI, mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita akan membaca di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23, beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia, di mana saja kita berada, pagi ini saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, melewati batas ketakutan. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, itu kita berbicara tentang rasa cemas, kemudian rasa khawatir, ada perasaan was-was. Intinya ketakutan itu sesuatu yang membuat kita gelisah gitu ya. Kita tidak tenang, kita serasa mengalami tekanan seperti itu ya. Kita seperti dikejar-kejar sesuatu tapi dalam perasaan yang negatif. Itu bicara tentang ketakutan. Dan setiap kita, setiap manusia pasti kita juga punya ketakutan. Entah ada yang dia takut gelap, kemudian ada yang takut keramaian, ada juga orang yang takut akan ketinggian ketika dia berada di tempat-tempat yang tinggi, dia merasa ketakutan. Kemudian ada juga yang takut pada binatang-binatang, reptil dan lain sebagainya. Intinya ketakutan-ketakutan itu membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa was-was seperti itu. Nah, pada bagian kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca, murid-murid kalau pada ayat 19 yang tadi kita lihat, di sana dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid berkumpul bersama-sama dan mereka tuh sebenarnya merasa ada dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi ketakutannya murid-murid itu tidak hanya ketakutan, hanya rasa sekedar rasa khawatir saja, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut. Jadi mereka benar-benar mengalami satu perasaan yang bikin mereka itu takut sampai melakukan apa-apapun, mereka takut begitu, sehingga mereka memutuskan untuk berdiam diri, mengunci diri, bahkan tidak hanya berdiam diri ya, dikatakan mereka mengunci diri di suatu tempat, menutup pintu dengan rapat-rapat untuk memastikan bahwa mereka ada saja di situ dan tidak bisa kemana-mana karena mereka takut. Begitu, mereka takut dengan keadaan pada saat itu, mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka takut dengan situasi saat itu yang memang cukup menegangkan begitu ya, ketika intinya ketika peristiwa dari Yesus ditangkap sampai dia mengalami kematian itu membuat guncangan iman dan ketakutan yang luar biasa untuk para murid-muridnya pada saat itu, sehingga ketika dikatakan mereka berkumpul dan mereka ada dalam satu ketakutan, memang itu bukan hanya ketakutan yang lewat sebentar saja kemudian hilang, tidak, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut itu. Nah, ketika mereka ada dalam ketakutan itu, Yesus datang begitu ya. Jadi Yesus datang bukan ketika mereka sedang dalam baik-baik saja atau mereka sedang dalam keadaan yang tenang begitu ya, tapi Yesus datang ketika mereka sedang dalam ketakutan. Nah, sebagai manusia pun kita semua punya rasa takut. Bahkan sekarang pun pasti kita ada yang merasa takut. Entah takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah hidup yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita setiap saat, kemudian kita takut bagaimana, sebagai orang tua mungkin kita takut melihat bagaimana masa depan anak saya, sebagai orang-orang dewasa, orang-orang muda mungkin takut apakah saya akan memiliki pekerjaan yang mapan, apakah ekonomi saya akan cukup stabil untuk saya bisa membiayai diri saya, bahkan pasangan saya dan lain sebagainya. Dan kita manusia itu senantiasa diliputi ketakutan-ketakutan itu. Tapi kita mau belajar di pagi hari ini bahwa ketika Yesus datang, seperti ketika dia datang kepada para murid, maka hal yang sama juga ketika Yesus datang kepada kita dalam ketakutan kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Kita akan melihat yang pertama itu kondisi para murid. Seperti yang tadi saya katakan, mereka berada dalam rasa takut. Bahkan saking takutnya mereka, pintu-pintu itu ditutup, sehingga mereka merasa mereka akan aman di dalam ketika mereka memastikan bahwa keadaan pintu pada saat itu tertutup. Nah, ketakutan ini menggambarkan ketakutan yang melumpuhkan, ketakutan yang benar-benar membuat mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan apapun, dan mereka terkurung dalam ketakutan itu. Para murid berada dalam karantina emosional. Namun ketika Yesus datang, Yesus tidak hadir hanya untuk sekedar sebagai fisik saja dia hadir di situ, tapi dia menunjukkan bahwa tubuhnya bangkit. Sehingga ketika dia datang, dia bisa menembus pintu-pintu yang terkunci itu karena ketakutan itu. Yesus hadir melampaui batas pintu-pintu tersebut. Jadi walaupun mereka menutup pintu karena mereka takut, tapi justru Yesus datang dan Yesus menembus pintu-pintu ketakutan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dan ayat 21, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya sekedar kita seperti kita datang ke rumah orang dan kita bilang halo, salam, seperti itu saja, tidak. Tapi salam yang Yesus bawa ini adalah memiliki makna sebagai sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Kita tahu hubungan mereka dengan, bukan hubungan yang rusak, bukan, tapi mereka mengalami suatu hubungan yang tidak sedang baik-baik saja, tapi Yesus tidak datang untuk, Yesus tidak datang bertanya kenapa kalian menyembunyikan diri atau kenapa kalian mengunci diri di ruangan ini, tidak. Ketika dia datang tanpa menghakimi. Justru Yesus datang, dia bilang apa? Salam. Dia membawa damai sejahtera. Dia membawa kedamaian. Jadi Yesus tidak datang ketika kita takut terus dia bilang kenapa kamu ketakutan atau kenapa kamu mengurung diri di sini, tidak. Tapi dia datang dan memberi damai sejahtera. Dia tidak menghakimi keadaan kita pada saat itu atau keadaan para murid pada saat itu. Tapi dia memberi dirinya datang walaupun dia melihat bahwa murid-murid sedang menyembunyikan diri karena ketakutan. Tapi dia datang dan memberi rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, di situ ada bukti identitas. Apa buktinya? Di ayat yang ke-20, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa dia benar-benar Yesus yang disalibkan, yang mati dan kemudian bangkit. Yesus membuktikan bahwa yang bangkit adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang disalibkan. Yesus yang disalibkan, Yesus itu juga yang bangkit. Kebangkitan tidak menghapus bekas luka yang ada di dalam tubuh Yesus, tetapi mengubah luka itu menjadi tanda kemenangan. Jadi ketika mereka melihat tanda-tanda di tubuh Yesus, mereka melihat bahwa oh iya, dia Yesus yang menderita, dia Yesus yang disalibkan, dan dia juga Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Kemudian di bagian yang keempat, di situ ada menghembuskan roh. Kayak kita lihat ayat 22, ia mengembusi mereka. Kata ini sebenarnya kata yang cukup unik. Kenapa? Karena ini hanya muncul dua kali. Ketika digunakan pada Kejadian 2 ayat 7, pada saat Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia pertama di zaman penciptaan. Kemudian yang berikutnya itu di Yeskiel, ketika tulang-tulang yang terkubur itu diberikan nafas. Artinya ini adalah simbol penciptaan baru. Jadi nafas yang diberikan itu bukan nafas secara jasmani ya, bukan. Tapi di situ adalah murid-murid diciptakan kembali. Diciptakan kembali dalam arti apa? Yang sebelumnya mereka ada dalam ketakutan, mereka diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru untuk menjalankan sebuah misi yang baru. Seperti itu. Ini pengertian yang sama dengan di Kejadian dan di Yeskiel tadi, seperti menghidupkan kembali dari sesuatu yang sudah mati. Kalau di Yeskiel itu bicara tentang tulang-tulang yang sudah mati, sudah tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Kalau di Kejadian dia bicara bagaimana Tuhan memberikan nafas kehidupan pada penciptaan manusia yang pertama pada saat itu. Nah, nafas yang sama ini Yesus berikan. Berarti ini menunjukkan ada pemulihan, ada sebuah kehidupan yang baru yang ingin Yesus berikan pada kepada para murid saat itu. Ketika mungkin kehidupan lama mereka, walaupun mereka bersama dengan Yesus, tapi ketika mereka mengalami guncangan iman yang cukup hebat karena peristiwa penderitaan Yesus sampai kematiannya, bahkan tiba-tiba Yesus bangkit, dan itu mereka masih belum bisa diterima dalam logika mereka. Walaupun Yesus sebenarnya sudah dalam pelayanan kurang lebih 3,5 tahun bersama para murid, dia sudah spill gitu ya, bahwa oke, dia akan bangkit, dia akan menderita, dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib, tapi dia akan bangkit juga pada hari ketiga. Tapi hal-hal itu kan dia, kalau secara manusia itu hal yang tidak masuk akal begitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu apa ya, tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, mereka, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru, dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima ayat 21, dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan penampan mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaikannya ke surga, kita diajarkan tiga hal penting. Yang pertama, Yesus menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Seperti tadi Yesus datang menemui para murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus yang sama juga, dia datang ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita. Entah karena kita ditimpa ketakutan dalam masalah hidup kita, ada kemalangan, ada sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, di titik-titik itu Yesus datang. Gitu ya. Jadi ketika Yesus datang seperti para murid yang dia tidak menghakimi, kenapa kalian menyembunyikan diri, kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian bersembunyi mengunci pintu, tidak. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu Yesus datang menemui kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Ketika para murid merasa gagal sebagai pengikut karena mereka harus melarikan diri karena mereka tidak bisa mempertahankan keadaan mereka pada saat itu, bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus, bahkan Petrus kembali mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan, Yesus datang memberikan nama sejahtera, tapi dia tidak mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Demikian juga pada kita, Yesus tidak sedang mempersalahkan kita atas apa yang sedang kita lakukan, tapi dia memberi damai sejahtera di hati kita, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa tertuduh akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang bikin kita jauh dari Tuhan, membuat kita untuk melarikan diri dari Tuhan, membuat kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera itu Yesus bawa kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itulah kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia yang dia berikan bagi kita. Dia tidak menuntut kita menjelaskan kenapa kita melarikan diri. Dia tidak menuntut kita menjelaskan untuk kenapa kalian gagal mengikut saya, tidak. Tapi dia datang memberi damai sejahtera dan memberi pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bahan bakar misi. Kebangkitan ini bukan disimpan sebagai sebuah pengetahuan teologi saja, tetapi ketika Yesus menghembuskan rohnya agar kita memiliki kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kemudian dengan kekuatan dan kehidupan yang baru itu, kita diutus bukan karena kita mampu untuk melakukan misi pengutusan Yesus di bumi ini, tidak. Tapi karena kita telah diberikan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melakukan misi, meneruskan kabar keselamatan yang kita tahu dari Yesus Kristus, yang kita dapatkan dari Yesus, kepada orang-orang lain untuk menerima hal yang sama juga yang kita terima. Pendengar setia RRI, ketika kita merasa ada pintu-pintu yang terkunci dalam hidup kita, ada ketakutan-ketakutan yang mengurung diri kita, ada masalah-masalah yang membuat kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Dia, percayalah bahwa Tuhan datang memberi damai sejahtera. Dia datang memberi kita ketenangan. Dia datang menenangkan ketakutan-ketakutan kita. Dia datang sebagai pembawa damai sejahtera. Seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera bagi kita, maka jadilah kita sebagai murid-muridnya yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang merasa tidak nyaman, atau kehadiran kita justru membuat orang merasa risih. Tapi seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera, maka demikianlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi agen-agen pembawa juga damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kita. Kemudian yang menjadi pengingat bagi kita, ketika Yesus menghembuskan nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, maka dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Maka dengan identitas kita yang baru itu, jangan biarkan segala kekalahan, kesalahan, ketakutan kita itu mengintimidasi hidup kita. Jangan biarkan itu, tapi biarkan dengan apa yang baru di dalam diri kita, kehidupan kita yang baru, justru kita terus menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit itu sudah hidup di dalam diri saya, di dalam hati saya, sehingga dengan kebangkitan itu mengeluarkan saya dari ketakutan, melewati hal-hal yang memurung saya dalam ruangan pintu yang terkunci itu. Tapi biarlah dengan suatu yang baru yang kita temui di dalam Yesus itu membawa kita menjadi manusia-manusia baru yang melakukan misi pengutusan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan dan perenungan kita di pagi hari ini. Saya kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Melin untuk firman yang luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita melewati batas ketakutan. Mungkin ada beberapa poin yang kami ingin tanyakan untuk pendengar juga, agar mereka bisa memberikan masukan tema apa minggu depan yang akan dibawakan oleh Bu Melin dan teman-teman dari Kemenag. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan saat ini sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering membuat seseorang itu dalam tanda kutip terkunci dan kehilangan harapan, Ibu, menurut Ibu?
1: Ya, kalau menurut saya tantangan kehidupan kita, temanya tantangan dalam arti masalah. Banyak sekali sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Yeah. Kayak keadaan sekarang, contoh yang keadaan ekonomi yang semakin sulit, gitu ya. Yang terjadi sekarang, contoh segala barang-barang menjadi mahal, kemudian biaya-biaya kehidupan, biaya pendidikan. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang akhirnya bikin kita bisa tidak ya kita hadapi ini. Hal-hal itu akhirnya bikin kita takut untuk kita mau buat ini, jangan-jangan gagal. Kita mau melakukan ini, takut tidak bisa. Gitu. Kalau saya mau, misalnya sekarang anak-anak yang baru selesai pendidikan SMA, misalnya. Kayaknya mereka, saya bisa tidak ya melanjutkan pendidikan, saya bisa tidak melanjutkan mimpi-mimpi saya, seperti itu. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang akhirnya bikin kita stagnan, dan kita merasa kita sudah, saya di sini saja dengan ketakutan saya, tanpa berpikir bahwa sebenarnya ada Tuhan yang punya jalan keluar untuk kita, begitu, dari ketakutan-ketakutan itu.
0: Oke. Nah, dari jawaban tadi, mungkin dari Bu Melin sendiri, bagaimana sih kita cara membangun dengan keberanian untuk kita tetap melayani dan berkarya, meski mungkin pernah ada penolakan atau pernah ada kegagalan yang kita alami?
1: Selalu mencoba terus ya. Intinya ketika kita, ya namanya manusia, tidak ada yang tidak gagal, tidak pernah gagal istilah gitu. Kalau berhasil terus ya kita sudah bukan manusia, saya pikir ya. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, disitulah kita tahu bahwa kita manusia biasa, kita manusia lemah. Sehingga dalam kegagalan itu pun kita tahu kita punya kekuatan lain gitu, yang akan memampukan kita untuk mencoba lagi hal lain, yang akan terus bikin kita mencoba hal-hal itu, dan kita akan berhasil sampai pada satu titik itu. Intinya setiap orang punya titik kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Intinya kita tidak berhenti untuk mencoba seperti itu. Jadi walaupun kita gagal satu kali, coba lagi, karena selalu ada jalan dan selalu ada kekuatan, yang memang kekuatan itu hanya ada saat kita dalam ketakutan, gitu. Maksudnya kita bisa kalau kita tidak, ya kita tidak akan merasakan kekuatan, ya dalam tanda kutip supernatural itu ya, kekuatannya Tuhan itu. Tapi ketika kita dalam kelemahan kita, itulah kita akan merasakan, oh iya ya, ada kekuatan lain yang menopang saya dalam kelemahan saya.
0: Oke, baik. Terakhir Ibu Melin, sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Menurut Ibu, mengapa sih damai sejahtera dan pengampunan itu sangat penting dalam memulihkan hubungan antar sesama di tengah kehidupan sosial sekarang?
1: Silakan. Iya. Kalau bicara tentang pengampunan, kalau kita hubungan sedang tidak baik misalnya ya. Contoh saja kita sedang jengkel gitu. Pasti kan kita merasa tidak happy ya, ekspresi wajah kita juga tidak baik gitu ya, cara nada berbicara kita juga kurang enak didengar begitu. Sehingga memang kalau apa hubungannya pengampunan damai sejahtera, ya memang kalau kita sedang tidak memiliki apa namanya, belum bisa begitu ya mengampuni seorang, tentunya tidak ada kedamaian juga di dalam hati kita. Begitu tadi, seperti kalau Tuhan datang, Dia memberi damai sejahtera, dan Dia juga ingin mengutus kita dan menjadi apa, pembawa damai sejahtera itu, maka otomatis harus ada pengampunan, sehingga dengan pengampunan itu damai sejahtera itu terlihat. Begitu. Oh iya ya, Dia diberi damai sejahtera, dan damai sejahtera itu Dia bisa teruskan pada sesamanya. Nah, ketika kita masih punya sesuatu begitu ya dengan orang lain, pasti kan kita tidak bisa bawa damai sejahtera ya buat orang itu. Orang itu juga melihat kita tidak sejahtera, kita juga lihat dia juga sejahtera. Jadi makna dari damai sejahtera itu tidak bisa kita realisasikan dong kalau kita sendiri pun masih tidak memiliki damai sejahtera itu di hati kita dan di hati sesama kita.
0: Iya, mesti ada rasa jengkel. Ya, baik. Terima kasih Bu Melin, silakan menutup ibadah kita pada pagi hari.
1: Ya, pendengar setia RRI, biarlah kita bisa membawa setiap ketakutan kita kepada Yesus, walaupun dalam ketakutan dan kegagalan kita merasa khawatir dan lain sebagainya, tapi percayalah, ada Yesus yang datang dan membawa damai sejahtera tanpa menghakimi diri kita. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami ditegur lagi, kami diingatkan lagi bahwa dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran kami, ada Allah yang datang memberi damai sejahtera, ada Allah yang datang untuk menembus setiap pintu-pintu ketakutan kami. Kami akui sebagai manusia lemah, sebagai manusia berdosa, kami seringkali gagal, kami seringkali terikat dalam ketakutan, kami seringkali terikat dalam masalah-masalah kami, dosa-dosa kami, sehingga membuat kami mengunci diri kami, tapi kami punya Tuhan yang punya kuasa menembus segala batas ketakutan, menembus segala pintu-pintu hati kami yang terkunci. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan bawa bagi para murid pada saat itu, damai sejahtera yang sama juga yang Tuhan berikan pada kami, dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghidupi kehidupan kami. Dan biarlah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, kami juga bisa meneruskannya kepada sesama kami sebagai agen-agen pembawa damai di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami sebagai umat manusia. Dan di pagi pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus mendukung untuk setiap sahabat pendengar di mana saja berada. Yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Yang dalam kelemahan, Allah yang menguatkan. Di dalam segala permasalahan kehidupan, Allah juga yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga dengan segala masalah yang ada, buat kami menyadari bahwa kami hanya manusia yang membutuhkan Yesus sebagai kekuatan, sebagai penopang di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, bahkan kami percaya sahabat pendengar di mana saja berada, ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka datang padamu, maka disitulah ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan yang penuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk pemerintah di Sumba. Allah memberkati dari para bupati, para pemimpin-pemimpin yang Allah mempercayakan untuk memimpin pulau ini ya Tuhan. Kami rindu Pulau Sumba menjadi pulau yang menjadi berkat, yang terus menjadi tempat untuk berkarya bagi anak-anak Tuhan. Mereka boleh menunjukkan kasih Tuhan lewat kepemimpinan yang Tuhan percayakan, dan membawa pulau ini semakin hari semakin lebih maju, dan masyarakatnya pun terus merasakan kasih dan berkat. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga turut mendoakan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di hari ini, di mana saja berada. Allah memberkati, melimpahi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mereka layani, diberkati, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ke depan, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, yang sekolah, yang bekerja, yang melayani. Kami percaya Allah memberkati, menyertai kami dengan damai sejahtera dan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan kehadiran kami di mana saja kami berada, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih terus menyakiti-Mu ya Tuhan dengan melakukan dosa-dosa. Allah mengampuni, Allah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah hidup kami senantiasa terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya, baiklah pendengar setia, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Biarlah hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, terus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan menjadi berkat bagi sama kita. Terima kasih.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal.
2: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan, larangan pelaksanaan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Permintaan hewan korban jelang Hari Raya Idul Adha menurun. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Pendengar, informasi pertama untuk Anda. Menanggapi keluhan masyarakat terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah di Kota Kupang yang disebut-sebut dilakukan di hotel dengan biaya tambahan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan instruksi maupun aturan untuk melaksanakan perpisahan di luar sekolah. Ernest menyampaikan, Dinas Pendidikan Kota Kupang telah mengeluarkan surat penegasan kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, agar kegiatan perpisahan atau kelulusan tidak dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah adanya pungutan atau biaya tambahan yang membebani orang tua siswa. Ia juga menambahkan pengumuman kelulusan dihimbau cukup dilakukan melalui media yang sudah tersedia, seperti grup WhatsApp sekolah atau kanal informasi resmi tanpa perlu mengumpulkan siswa di sekolah.
1: Sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal. Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Yang namanya perpisahan itu kan harus melibatkan semuanya. Bahwa ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang keberatan dengan itu, yaitu juga harus dihargai keberatan mereka itu. Apalagi ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan di sekolah. Kami harapkan memang, dan kami sudah sampaikan ke sekolah-sekolah, untuk hal-hal teknis seperti ini yang akan memberatkan orang tua itu harus dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
3: Pendengar, Ernest menegaskan, jika ada sekolah negeri yang tetap melaksanakan kegiatan perpisahan di luar ketentuan dan memberatkan orang tua, maka pihak dinas akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Namun demikian, ia menyebutkan bahwa apabila kegiatan perpisahan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, tanpa ada unsur paksaan maupun pembebanan biaya, hal tersebut masih dimungkinkan selama tidak merugikan pihak manapun. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Sekolah Dasar Gemit Oel Puah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Yana Vansita Taupan menegaskan, dana perpisahan siswa kelas 6 bukan pungutan dari sekolah, melainkan hasil kesepakatan bersama orang tua dan komite sekolah untuk kebutuhan konsumsi kegiatan. Penjelasan terkait rencana kegiatan perpisahan ini yang akan digelar bersama dengan pengumuman kelulusan pada Juni 2026. Dalam wawancara langsung bersama RRI, Senin 25 Mei 2026, Kepala SD Gemit Oel Puah, Yana Vansita Taupan menegaskan, pihak sekolah tidak pernah mewajibkan pungutan kepada siswa maupun orang tua untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, rencana perpisahan muncul dari usulan orang tua siswa saat rapat persiapan ujian sekolah berlangsung beberapa waktu lalu. Orang tua kemudian sepakat mengadakan kegiatan sederhana berupa makan bersama setelah pengumuman kelulusan.
4: Mereka biasanya itu sudah terbiasa dengan perpisahan. Dan untuk estimasi dana perpisahan itu biasanya kesepakatan orang tua. Dan pada beberapa minggu yang lalu kami melakukan rapat dan mereka sepakat untuk perpisahan ini ada kontribusi orang tua dan juga pihak sekolah. seperti itu. Dan jujur saja mereka sepakat, katanya biasanya itu hanya untuk uang makan. Uang makan, jadi mereka sepakat sih 50 ribu, tapi itu di luar, tidak ada kewajiban sekolah mewajibkan. Itu kesepakatan komite dan orang tua siswa.
3: Selain pengumuman kelulusan, kegiatan nantinya juga akan diisi dengan penampilan siswa dan sejumlah kegiatan akhir tahun sekolah. Kepala SD Gemit Oil Puah Yana Vansita Taupan menambahkan, pihaknya tetap mengutamakan musyawarah bersama orang tua agar seluruh kegiatan sekolah berjalan baik tanpa menimbulkan beban maupun persoalan di tengah masyarakat. Pendengar informasi selanjutnya, Dandrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono kungkar Wapres di Kupang berjalan aman, Wapres akan membawa aspirasi masyarakat Amfoang untuk ditindaklanjuti di Jakarta, khususnya terkait jembatan penyeberangan. Berikut laporan Vence Sakarias.
5: Dalam kunjungannya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Amfoang, Kabupaten Kupang, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang. Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan menyebabkan terisolasinya sejumlah wilayah di Kabupaten Kupang. Selain itu, Wapres mencermati dampak serius dan putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, terpisah Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono kepada RRI mengatakan selama kunjungan kerja di Kota Kupang, Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Kupang, kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming berjalan dengan aman dan terkendali atas dukungan masyarakat.
6: NTT, acara NTT, kemudian yang mengundang beliau adalah masyarakat NTT. Masyarakat menyambut dengan meriah, ya, menyambut kedatangan RI2. Kita terjunkan antar gabungan antara TNI Polri, kemudian instansi lain, ada 1000 polda, 1500.
5: Informasi yang dihimpun RI dalam kunjungan Wakil Presiden di Amfoang, masyarakat turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah, hingga percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antar Indonesia Timur Leste yang masih perlu mendapat perhatian.
3: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT Silvano Maynard Jaya melakukan panen raya 10 ton jagung di kebun sarana asimilasi.

0: bagi warga binaan. Menurutnya, lahan karang yang sebelumnya tandus seluas kurang lebih 2 hektar berhasil disulap menjadi lahan produktif melalui kolaborasi bersama PT SMJ. Dari 28 kg benih jagung yang ditanam, berhasil dipanen sekitar 10 ton jagung. Selain itu, Kakan Wil Akbar juga menuturkan, seluruh proses pengolahan kebun jagung tersebut dikerjakan langsung oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini, diharapkan binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga dibekali keterampilan pertanian, disiplin kerja, serta pengalaman lapangan agar ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat memiliki kemampuan untuk mandiri dan produktif. Di samping itu, anggota DPD RI Perwakilan NTT, Abraham Lianto juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dalam mengubah lahan berbatu menjadi kebun produktif yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di NTT yang memiliki banyak lahan tidur dengan karakter tanah serupa. Pada kesempatan yang sama juga Direktur Utama PT SMJ, Sylvester Sudin menjelaskan kerjasama dalam program Sarana Asimilasi Edukasi ini sejalan dengan prinsip 5P yang menjadi dasar pemberdayaan perusahaan di NTT, yakni pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan profil. Menurutnya kerjasama dengan Lapas Kupang difokuskan pada pembinaan yang memberikan dampak nyata bagi warga binaan. Keberhasilan panen raya ini menjadi gambaran bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, perwakilan UNICEF NTT, Robertus Ragajone, menyatakan komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Ragajone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
3: UNICEF sebagai lembaga PBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
2: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kudi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam Warta NTT Pagi. Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, keluhkan minimnya minat pembeli hewan

0: kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya Analopo melaporkan.
1: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
2: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai H-2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu untuk pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
1: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
2: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
3: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh. Iya. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya mesin sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi kota suku kerja ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya ada terlihat.
2: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor, dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
4: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
5: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
6: Secara umum, kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran. Di NTT, Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka, bagi saya satu itu tetap pengurangan.
4: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan berjumlah 16.000. Pelaku UMKM ini bergerak di bidang kuliner, kriya, maupun di bidang fashion atau tenun ikat yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Sony Z. Libing saat diwawancarai RRI mengatakan, tidak hanya berjalan secara individual, kini sekolah-sekolah turut menyumbang produk-produk kreatifnya yang akan dipajang ke seluruh NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota.
7: Di sekolah-sekolah, di SMK-SMK, sekarang ini luar biasa, mereka bisa memproduksi produk mereka, dan saat ini kami lagi sedang berupaya, berproses untuk melakukan MOU bersama sekolah-sekolah, SMK-SMK itu, agar produk yang mereka hasilkan itu, dan dari NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota itulah, membantu mempromosikan produk-produk itu. Dengan demikian, anak-anak kita akan terus memproduksi produk mereka, maka mereka akan mendapatkan dua nilai utama. Satu, soal keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua tentu mereka mendapatkan pendapatan. Suatu saat mereka keluar dari studinya, mereka bisa menjadi wiraswasta yang luar biasa.
0: Pendengar, hal tersebut didukung oleh salah satu pelaku UMKM dari generasi Z, Efran Zulan, yang saat diwawancarai RRI mengaku lebih tertarik menjadi pelaku UMKM dibandingkan dengan pekerja kantoran. Selain jam kerja yang fleksibel, Efran mengakui pemasukan dari membangun UMKM jauh lebih besar dibandingkan pekerja kantoran. Sementara itu, Sony Z. Libing mengatakan pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Sedangkan Efran mengatakan sebagai generasi yang tak ingin diperintah siapapun, menjadi pelaku UMKM tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga mempertahankan semangat, kreativitas, dan rasa malas. Pendengar, informasi selanjutnya, PKK Kabupaten Kupang menggelar kegiatan penguatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa inklusif di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andi Iskandar.
8: PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Damaris, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi. Damaris mengatakan, perempuan saat ini menghadapi beban ganda dalam keluarga sehingga perlu didukung melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan.
9: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
8: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarni Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan.
10: PKK yang ada di desa bisa melakukan pendataan, bisa melihat juga teman-teman disabilitas yang ada di desa, terus juga bagaimana mendukung posyandu yang inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, dan juga teman-teman anak dengan disabilitas juga mereka bisa sekolah di sekolah-sekolah PAUD yang ada di tempat terdekatnya mereka.
8: PKK Kabupaten Kupang berharap melalui kegiatan di Desa Otan tersebut, perempuan semakin berdaya secara ekonomi dan sosial, serta pelayanan masyarakat bagi kelompok rentan dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Informasi olahraga.
0: Pendengar, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-NTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Di kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan di transmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
12: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
11: Kalau di Timor ini, karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita adakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
12: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
13: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access, artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
12: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan larangan pelaksanaan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Permintaan hewan korban jelang hari Raya Idul Adha menurun. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat beraktivitas pendengar. Cuaca hari ini semoga secerah hari para pendengar untuk menunggu libur yang akan sangat panjang pastinya. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun.
1: Apaan ya? Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pendengar, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, dan setelah masa tanggap darurat, menuju kuncinya adalah program rehabilitasi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akibat akses longsor, terutama di wilayah Asia Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung dan beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Baile. Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan dari total 4.922 sekolah terdampak dan sebagian besar sudah kembali beroperasional. Namun sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain. Ini sambil menunggu proses relokasi. Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun dan hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya. Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026. Pendengar, untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun periode 2026 hingga 2028. Rinciannya sebesar 38,9 triliun dialokasikan pada 2026, 32,9 pada 2027, dan 28,2 pada 2028. Sebagian besar anggaran akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar 69 triliun selama 3 tahun. Dan selain itu juga pemerintah menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar 4,5 triliun hingga 2027. Tujuannya untuk mendukung proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Gimana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersikap.

Baik, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Hiermia Dapandoda Esos, memimpin apel kesatuan yang diikuti oleh seluruh ASN dan tenaga kontrak daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Pada kesempatan tersebut, Sekda menegaskan pentingnya disiplin kerja bagi seluruh ASN dan TKD, terutama terkait kepatuhan terhadap jam masuk dan jam pulang kantor. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sejumlah pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, sementara beberapa pegawai lainnya akan dipanggil untuk menjalani pembinaan lebih lanjut. Sekda meminta seluruh aparatur pemerintah meningkatkan kedisiplinan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin kerja menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Selain menyoroti disiplin pegawai, Sekda juga kembali mengingatkan terkait penertiban area bekas pasar Impres lama. Ia meminta seluruh ASN dan TKD agar tidak lagi berbelanja di lokasi tersebut guna mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan penataan wilayah. Terkait perencanaan anggaran daerah, Sekda meminta Baperida segera menyelesaikan dokumen KUA PPAS dan menyerahkannya kepada BKAD untuk ditindaklanjuti. Ia menyampaikan bahwa pada akhir Juni mendatang, kepala daerah dijadwalkan menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu kedua Agustus. Dalam arahannya, Sekda juga menyoroti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah bendahara memberikan perhatian serius terhadap laporan barang yang selama ini masih menjadi kendala dalam pemeriksaan. Sekda menegaskan agar laporan yang disampaikan kepada BPK harus sesuai dengan laporan kepada BKAD, serta meminta setiap temuan dan catatan penting dari BPK dicatat agar tidak terulang pada pemeriksaan di tahun berikutnya.

0: Oh mama, sekarang ini lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak. Semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh, mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak ya, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata

masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara

hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan ragam informasi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga